0: 5 menit Voice of Soman.
1: Mitra sehat, manusia sebenarnya dibekali benteng pertahanan untuk menghadang virus atau bakteri berupa sistem imun. Tapi bagaimana jika benteng pertahanan tersebut melemah, tidak bekerja maksimal dalam menangkal serangan? Awas, krisis imun. Halo, apa kabar mitra sehat? Bersama saya Ferdiana, 5 menit Voice of Soman, kali ini membahas tentang awas krisis imun. Bersama penyuluh PT Soman Indonesia, Dr. Doni Atmajaya. Apa kabar Pak Doni? Tetap sehat berkualitas ya. Pak Doni, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan krisis imun?
2: Ya, jadi saya ingin memberi jawaban dengan suatu ilustrasi ya. Seperti kalau kita mengalami krisis keuangan ya. Harusnya kalau orang yang finansialnya baik untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dia bisa. Tapi ketika dia mengalami krisis, jangankan untuk beli handphone, sedangkan untuk beli beras saja dia susah. Contoh mudahnya seperti itu. Okay. Orang yang mengalami krisis imun adalah seorang yang mengalami penurunan fungsi sistem kekebalan tubuh sedemikian rupa sehingga dia tidak mampu menangkal penyakit-penyakit, bahkan penyakit yang paling ringan sekalipun. Contoh yang paling mudah adalah orang dengan HIV/AIDS di mana sistem kekebalan tubuhnya sudah sangat terganggu sehingga ketika dia mengalami penyakit flu yang harusnya penyakit ispa yang paling ringan, orang yang sehat dia bisa mengeliminasi dengan mudah, tapi orang dengan HIV/AIDS dia bisa mengalaminya sampai berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan.
1: Oke, kalau gitu gimana cara kita mengenali seseorang yang terkena krisis imun Pak Doni?
2: Yang paling mudah caranya Mbak Nana adalah dengan melihat seberapa sering seorang jatuh sakit. Contoh yang paling mudah adalah orang flu, dan umumnya ispa itu diberi batasan waktu 2 minggu. Ketika dia berlangsung lebih dari 2 minggu, nah itu tanda awas yang menunjukkan bahwa seorang mengalami kondisi penurunan sistem kekebalan tubuh yang serius.
1: Oke, kalau kita konsumsi Soman nih, apakah tubuh kita terbebas dari krisis imun?
2: Ya, yang pastinya konsumsi Soman akan sangat membantu tubuh dalam meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Karena kita tahu kandungan Soman itu adalah buah-buahan, sayur-sayuran, dan rempah-rempah terpilih. Dan semuanya adalah sumber dari multivitamin dan antioksidan yang sangat baik sekali untuk menjaga kesehatan tubuh kita.
1: Oke, kalau gitu gimana nih cara kerja Soman dalam kontribusinya meningkatkan sistem imun?
2: Jadi Soman ini suatu produk kesehatan yang unik ya Mbak Nana, dan kita tahu Soman ini punya cara kerja yang unik juga dalam mengatasi masalah kesehatan dalam tubuh kita dengan kandungannya yang luar biasa. Dengan multivitamin yang lengkap, yang mengatur metabolisme tubuh supaya bisa berjalan dengan normal, termasuk juga mengatur supaya sel-sel kekebalan tubuh kita, dalam hal ini sel darah putih kita, bisa berfungsi secara optimal. Kemudian yang kedua, Soman ini kaya atau tinggi akan antioksidan. Dan kita tahu antioksidan ini berperan langsung mengeliminasi dari radikal bebas yang memang substansi yang memang secara langsung menyebabkan kerusakan sel, termasuk sel-sel dari sistem kekebalan tubuh kita. Jadi dengan kombinasi multivitamin yang lengkap dan antioksidan yang tinggi, maka Soman sangat baik sekali untuk menjaga sistem kekebalan tubuh kita.
1: Nah, di dalam Soman ini kan terdapat 39 bahan alam. Betul. Ada buah, sayuran, dan juga rempah terpilih. Nah, contoh dari buah, sayuran, ataupun rempah terpilih ini, apa saja sih yang meningkatkan sistem imun?
2: Sebenarnya kalau kita bicara meningkatkan sistem imun, maka hampir semua buah dan sayuran mempunyai kemampuan meningkatkan sistem imun. Sebagai contoh yang utama misalnya bawang putih yang dikenal sebagai antibiotik alami, kemudian mengkudu sebagai antivirus, kemudian jintan hitam yang bisa meningkatkan jumlah sel darah putih, dan masih banyak lagi buah-buah sayur-sayur yang menjadi bahan baku Soman yang bisa bermanfaat optimal untuk sistem kekebalan tubuh kita.
1: Penjelasan yang sangat inspiratif sekali, tapi seperti apa catatan dari Papa Soman? Mari kita dengarkan.
3: Mitra sehat, tahukah Anda? Satu dari setiap 100.000 kelahiran di dunia berpotensi memiliki sistem imun rendah. Satu-satunya pengobatan adalah dengan transplantasi sumsum tulang belakang. Jadi mulai hari ini, buah dan sayur harus menjadi prioritas untuk meningkatkan benteng pertahanan dengan cara yang alami. Mau fit kok repot. Ingat, 39 bahan alam seperti buah, sayur, dan rempah ada dalam Soman. Dapatkan Soman di apotik, toko obat, rumah, dan gerai Soman terdekat. Atau kunjungi www.somanindonesia.co.id. Bocah tengil main kura-kura, taruh di baskom mau dipelihara. Pabila imun turun kau kira, biarkan Soman yang bicara. Soman, sejatinya teman. Voice of Soman, inspirasi
0: mitra sehat yang cerdas. 5 menit Voice of Soman. 105,4 Radio.

0: suatu penyakit jamu tetes
1: yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum somen ini
3: merasa segar begitu tuh badan.
4: Ih, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna somen.
6: Nama saya Krisna, saya tahun 2012, 19 November, kecelakaan dan di pergelangan kaki saya patah dan harus pasang pen. Di situ saya harus operasi. Nah, waktu itu dokter bilang untuk penyembuhannya memakan waktu sekitar 1,5 bulan. Di situ saya kemudian ketemu sama Bu Ina, dia bilang katanya soman bagus buat pembentukan jaringan baru yang udah rusak. Nah, saya coba minum itu tanpa sepengetahuan dokter. Saya coba satu botol soman selama 10 hari. Kemudian waktu kontrol pertama kali 2 minggu setelah operasi itu, ternyata dokter bilang udah kering dan udah bisa dicopot perbannya.
7: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
8: Halo, dengan Bapak siapa, Pak?
9: Dengan Bapak Syarifuddin.
8: Usia berapa, Pak?
9: 36 tahun.
8: Tinggal di mana, Pak?
9: Di Kota Palopo, alamatnya Cakalang Baru.
8: Dengar pertama kali atau lihat pertama kali Vitalik ini, Pak? Di mana, Pak?
9: Di TV.
8: Sampai hari ini sudah minum Vitalik ini, Pak? Berapa kotak, Pak?
9: 15 kotak.
8: Berarti 30 saset, Pak, ya? Bapak minumnya berapa hari sekali, Pak?
9: Kalau satu kotak itu, satu hari itu satu bungkus.
8: Begitu, Pak, ya? Apa yang Bapak rasakan selama minum Vitalik ini, Pak?
9: Nyaman, segar badan. Pokoknya bekerja itu nyaman lah. Kalau malam itu dengan istri nyaman, segar.
8: Bisa berapa ronde, Pak, satu malam, Pak?
9: Kalau umur-umur kayak kita ini minimal ya 4-5.
8: Satu malam bisa 4-5 ronde, Pak?
9: Iya.
8: Satu saset itu tahan berapa hari, Pak?
9: Tahannya sampai 3 hari.
8: Oke, apa yang mau Bapak sampaikan buat yang mendengarkan acara ini, Pak?
9: Untuk yang pria yang ada gangguan masalah kejantanannya, coba Vitalik. Kalau ini terbuat dari ginseng dan buah-buahan, tidak ada efek sampingnya sama sekali. Saya sudah merasakannya habis 15 kotak. Pokoknya segar, nyaman lah.
7: Vitalik, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitalik, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
10: Bapak, harus coba.
8: Bapak siapa ini, Pak?
11: Mahidin.
8: Bapak Mahidin, tinggal di mana, Pak?
11: Lubuk Penyamun.
8: Lubuk Penyamun. Ya. Umur berapa, Pak?
11: Umur 64.
8: 64. Ya. Ini Bapak beli Netra Pro ya, Pak?
11: Iya.
8: Sudah beli ini, langsung beli 2.
11: Yo.
8: Sudah pernah nyoba 1 botol ya, Pak?
11: Iya.
8: Nah, itu ada keluhan apa matanya, Pak?
11: Mata ini agak rabun. Nah, rabun ini rabun jauh, rabun dekat.
8: Oke. Okay.
11: Kalau ngina sinar lampu tuh, siko itu jadi duo tuh.
8: Iya. Oke, sudah berapa lama Bapak alami itu, Pak?
11: Lah, 1 tahun.
8: Sudah 1 tahun.
11: Ya,
8: dan
11: tahun.
8: Ini sudah habis 1 botol, kira-kira ya, apa yang dirasakan, Pak?
11: Rasanya lah ada perubahan dikit. Nah, jadi kalau lampu, sinar lampu itu duo, bisa jadi 1 lagi dong.
8: Oh, gitu.
11: Lah, iya.
8: Oke. Ada pesan-pesan, Pak, untuk masyarakat yang mungkin belum yakin ya terhadap Netra Pro? Kebetulan Bapak sudah mencobanya, Pak, dan alhamdulillah ada khasiatnya walaupun masih terasa sedikit berubah ya, Pak, ya?
11: Baiklah. Kalau masyarakat ada coba-coba nanti pro buat mata, ya silakan. Aku ada coba ini lado agak sembuh dikitnya.
8: Oke. Terima kasih keterangannya, Pak, ya.
7: Informasi lebih lanjut silahkan menghubungi 08-5232-11-7777. 08-5232-11.
12: 105,4 Radio Tarakan FM.
13: Tarakan FM.
12: Paling hits.
13: Paling hits.
12: Dangdutnya.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
2: Soman ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
3: Minum tadi malam 5 tetes.
6: Sakit apa ini?
3: Infeksi saluran kencing. Menurut dokter kan so ada batu hingga ke ginjal. Berjalan-jalan di puru seperti angin putar-putar. Tadi pagi jangankan menyapu baking teh sendiri pun suruh suami.
6: Sekarang bikinkan.
5: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitali kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitali hadir dengan 3 saset dalam 1 kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarannya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun.
1: Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman.
2: Soman ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Jantung saya berdebar-debar, sakit kaki seperti kram. Minum Soman belum habis 2 botol Soman 1. Kalau dulu belum minum Soman, saya sering takut. Leher saya sudah kembali seperti semula. Ya, setelah minum Soman, saya merasakan mujizat dan perut saya sudah kempes.
7: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
8: Dengan Bapak siapa nih, Pak?
9: Pak Hamzah.
8: Pak Hamzah, di mana tinggalnya Pak Hamzah?
9: Sidrap, di Tantur Tedong.
8: Pak Hamzah usianya berapa, ya, Pak?
9: 46 tahun.
8: Pak Hamzah pertama kali dengar Vitalik dari mana, Pak?
9: Ya, iklan di televisi.
8: Pak Hamzah sudah minum Vitalik berapa saset, Pak?
9: Ya, sekitar 5 bungkus.
8: 5 kotak ya?
9: Iya, 5 kotak.
8: 5, berarti lumayan cukup sudah lama Bapak minum, Pak, ya?
9: Ya.
8: Nah, apa pengalaman yang Bapak rasakan dengan Vitalik ini, Pak?
9: Selama saya minum Vitalik itu bergairah bekerja di sawah, kuat.
8: Ya.
9: Karena mengandung ginseng, di rumah juga kuat.
8: Di rumah, maksudnya suami istri ya, Pak?
9: Ya, begitu.
8: Oke, boleh saya tanya, Pak, satu saset itu Bapak bisa merasakan reaksinya berapa lama, Pak?
9: Kalau saya minum satu saset itu 2 kali saya minum. Iya, 1 kali 1 minggu saya minum.
8: Oh, maksudnya satu saset bisa Bapak bagi 2 gitu, Kak? Separuh-separuh maksudnya?
9: Iya, dibagi 2. Jadi bisa pakai 2 minggu yang satu saset. 1 minggu setengah saset.
8: Setengah yang Bapak minum itu reaksinya berapa hari tahannya, Pak?
9: Ya, minimal 3 hari sampai 1 minggu itu, kalau saya.
8: Masih tahan 3 hari sampai 1 minggu dengan hanya setengah saset ya, Pak?
9: Iya. Yeah.
8: Nah, satu malam bisa berapa ronde, Pak, kalau boleh tahu?
9: Oh, satu saja itu. Kalau
8: satu
9: yang
8: saja, begini. Pak, ya. Yang pasti Bapak buat kerja di sawah enak, badannya nyaman, terasa, yeah, memang, Pak, ya?
9: Iya, yeah, bergairah bekerja.
8: Bergairah bekerja sama bergairah di waktu malam ya, Pak, ya?
9: Iya. Yeah.
8: Apa pesan Pak Hamzah buat teman-teman yang mendengarkan acara ini, Pak?
9: Ya, yeah, kalau buat saya itu Vitalik, ya oke. Okay. Yang pernah dicoba, ya bisa dicoba. Yang belum pernah minum, karena saya sudah lihat, saya sudah rasakan reaksinya.
7: Vitalik, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitalik, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
10: Bapak.
11: Punya masalah mata seperti rabun senja, glukoma, katarak, retinopati atau penyakit pada retina, mata minus, mata lelah, iritasi mata dan peradangan, serta yang lainnya.
12: Atasi semua dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro. Netra Pro adalah obat tradisional yang berasal dari herbal dan rempah pilihan. Di antaranya ada ekstrak bunga marigold, ekstrak biji adas, dan ekstrak bilberry. Dengan mengkonsumsi Netra Pro secara rutin 2 kali sehari, 1 sendok makan atau 15 mili, masalah mata seperti rabun senja, glukoma, katarak, retinopati atau penyakit pada retina, mata minus, mata lelah, iritasi mata dan peradangan serta lainnya akan segera teratasi.
11: Tapi jangan lupa juga jalankan pola hidup sehat ya.
12: Netra Pro juga

0: Bagus dikonsumsi anak-anak untuk menjaga kesehatan mata sejak dini. Apalagi anak zaman sekarang itu sudah banyak menghabiskan waktu dengan bermain gadget dan menonton TV. Netra Pro hadir dengan isi 100 mili yang tentunya sudah terdaftar di BPOM dan halal. Untuk informasi mengenai produk dan pembelian dapat menghubungi nomor telepon 0812-2323-5544. 0812-2323-5544. Netra Pro juga sudah tersedia di apotek dan toko obat di kota Anda. Ingat ya, buat menjaga kesehatan mata dengan cara pro dan alami, ya Netra Pro. Netra Pro, membantu memelihara kesehatan mata.
1: Radio Dangdut Pagun Taka 105,4 Radio Tarakan FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd. Ada doa yang kita temukan dalam Al-Quranul Karim, dan ini adalah sebaik-baik doa. Kita belajar menata hati kita untuk menyukai doa-doa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sukai. Doa-doa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sukai adalah doa-doa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala abadikan dalam Al-Quranul Karim. Maka sungguh patutlah kita mengingini apa yang Allah Ta'ala sukai sebagai permohonan. Doa itu adalah, ini di antara doa-doa yang ada dalam Al-Quran, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Di dalam doa ini kerap orang berbicara tentang qurrata a'yun, yang dimaksud dalam pembicaraan masyarakat, dalam pembicaraan yang banyak beredar di sekeliling kita, adalah seolah-olah qurrata a'yun itu hanya berkaitan dengan anak-anak kita. Tergambar anak-anak yang lucu, yang tingkahnya menggemaskan, dan lain-lain. Tetapi apakah sebenarnya yang dimaksud dengan qurrata a'yun? Yakni sejuknya pandangan mata hati kita, wabil khusus nanti di yaumil qiyamah, wabil khusus di akhirat, atas anak-anak kita maupun istri kita, suami kita. Karena azwajina di situ maknanya bukanlah istri-istri, melainkan pasangan. Yakni pasangan-pasangan itu bisa bermakna suami, bisa bermakna istri. Nah, di sini kita mendapatkan pelajaran bahwa di satu sisi ia adalah permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita meminta dengan sungguh-sungguh kepada Allah Azza wa Jalla atas baiknya keturunan kita, atas bagusnya keturunan kita. Kita mengharap dengan amat sangat agar anak-anak kita itu menjadi penyejuk mata kita di yaumil qiyamah kelak, di akhirat kelak. Sehingga antara kita dan anak-anak kita dapat saling disusulkan amal-amalnya, dan bukan saling bertikai, bukan saling menjadi musuh satu sama lain di akhirat kelak. Nah, qurrata a'yun ini erat kaitannya, sangat lekat kaitannya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebelum kita mengharapkan anak-anak kita ini kelak menjadi qurrata a'yun, di dalam doa itu kita mendapati permohonan diawali dengan min azwajina, dari istri-istri kami, dari suami-suami kami. Karena ini kaitannya dengan kita, anak kita, cucu kita, keturunan kita seterusnya. Dari sini pelajaran lain yang dapat diambil, bahwa di satu sisi ia adalah permohonan kepada Allah Azza wa Jalla, dan di sisi lain ini memberikan gambaran tentang apa yang harus kita usahakan dalam keluarga kita, apa yang kita harus usahakan dalam diri kita. Sekiranya kita menghendaki kebaikan dari anak-anak kita, dan bukan hanya terhenti pada anak-anak kita, melainkan terus berlanjut hingga cucu kita, cicit kita, dan keturunan-keturunan kita berikutnya. Maka yang awal sekali untuk kita lakukan, yang awal sekali kita perhatikan, yang kita upayakan dengan sungguh-sungguh, adalah menyiapkan, adalah mengingatkan, adalah menasihati, adalah saling memberikan ilmu kepada istri, kepada suami, agar mereka menjadi orang yang semakin besar, semakin baik ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar mereka ini dapat menjadi penyejuk mata kita di dunia dan di akhirat. Karena sesungguhnya qurrata ayun itu maknanya bukan hanya di akhirat, melainkan juga di dunia. Nah, di dalam ayat ini, dalam doa tadi, kita juga mendapat pelajaran bahwa kesolehan anak, kesolehan seseorang itu akan bermanfaat hingga generasi-generasi yang jauh ke belakang, bukan hanya generasi anak. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga pula barokah. Wallahu a'lam bishawab. Saya Muhammad Fauzul Azim. Salam sehat untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarakan FM.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes apapun yang saja. Khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman.
2: Soman ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit pada minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah. Ih, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Nama anak ini adalah Cika Ayu. Dia umur 7 tahun. Dia sakit pigmentasi sejenis vitiligo yang selama ini tadinya kecil dan saya udah periksa ke dokter. Itu disuruh berjemur, ternyata semakin melebar. Saya hentikan pengobatan, saya mencoba untuk memakaikan Soman. Baru satu botol, dalam setengah bulan udah kelihatan samar-samar warna kulit yang coklat. Mudah-mudahan aja ini bisa cepat sembuh dan teratasi. Setelah itu anak yang satu namanya Raffi, dia pernah mengalami sakit diare yang sudah 3 hari dia enggak pernah kencing. Dengan dikasih Soman cuman 2 tetes, dalam 1 jam dia langsung kencing lumayan.
7: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali membuat vitalitas Anda makin fit. Vitali, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitali sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda. Bapak harus coba.
8: Sahabat sehat masih terus bersama Netra Pro. Netra itu mata ya. Pro berarti sangat profesional. Sahabat-sahabat, bicara Netra Pro ini berhubungan dengan kesehatan mata kita. Kalau kita saat ini mengalami sedikit keluhan atau banyak, matanya berair, mulai agak ngeblur atau mungkin perih atau tidak nyaman, bikin kita jadi repot sendiri. Karena mata ini adalah indera penglihatan yang fungsinya sangat penting bagi manusia. Kalau mata kita ada masalah sedikit saja, berarti akan mengganggu produktivitas kita atau saat kita beraktivitas tidak bisa nyaman dan tidak bisa lancar. Menjaga kesehatan mata ini wajib dilakukan oleh kita sahabat sehat, oleh setiap orang agar terhindar dari berbagai masalah yang berhubungan dengan penglihatan. Dan sekarang alhamdulillah sudah hadir produk herbal yang memang dikhususkan untuk mata, namanya Netra Pro. Merupakan obat tradisional untuk membantu memelihara kesehatan mata kita. Netra Pro, kenapa kok bisa bagus? Karena di dalamnya mengandung bunga marigold, biji adas, dan juga bilberry. Semua bahan herbal ini diekstrak sehingga saat kita konsumsi tubuh kita ini nggak perlu untuk mencerna ya, tapi tinggal menyerap saja kandungan-kandungan yang terdapat dalam bilberry, biji adas, dan juga bunga marigold. Cara konsumsinya untuk keluhan yang ringan-ringan saja atau untuk menjaga kesehatan, kita bisa konsumsi 2 kali sehari 1 sendok makan. Misalnya pagi 1 sendok, nanti sore atau malam 1 sendok. Atau siang 1 sendok, sore malam 1 sendok, silakan ya, untuk menjaga kesehatan. Tapi kalau untuk kita yang sakit, kita bisa gunakan 3 kali sehari 1 sendok makan. Dan jangan lupa sahabat-sahabat, dikocok terlebih dahulu sebelum dikonsumsi, biar merata. Itu bahan herbalnya, ekstrak bilberry, ekstrak biji adas, dan juga ekstrak bunga marigold. Yang sudah membeli, terima kasih banyak. Jangan lupa disimpan di tempat yang kering, jangan dimasukkan ke dalam kulkas. Yang penting terhindar dari sinar matahari secara langsung dan bisa disimpan pada suhu di bawah 30 derajat Celcius. Jadi silakan sahabat-sahabat yang ingin mengatasi berbagai macam keluhan dengan mata, silakan ya gunakan Netra Pro. Produk herbal dari Unimax Power Jakarta Indonesia sudah berizin edar dari BPOM dan juga bersertifikat. POM TR 2360721. Kalau mata kita sakit, jangan tunggu nanti-nanti, segera diobati saja dengan Netra Pro.
9: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM non-stop.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes apapun yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman
2: ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 ada menit sudah minum, sudah rasa semar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, sudah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
2: Saya 68 tahun. Yang pertama belum habis, baru sekitar 5 hari kita minum dan khasiatnya wah luar biasa. Ya, kalau istri saya itu penyakitnya kena stroke sudah 4 tahun. Hampir tiap hari itu dia dapat kejang dan macam-macam keluhan. Begitu kita minum Somen ini baru 4 hari sudah.
6: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitalik kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitalik hadir dengan 3 saset dalam satu kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarengnya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.

0: pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes apapun yang saja. Khasiatnya sangat bagus.
2: Begitu
1: namanya
2: kita minum
1: Soman
2: ini baru 4 hari sudah
3: baru 10 ada menit pada minum sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Sudah usia 83 tahun. Karena sudah tidak bisa jalan, sudah 3 tahun ini. Mau diluruskan tuh dia berteriak-teriak gitu. Jadi sudah bengkok itu kakinya itu. Yeah. Jadi kemudian dia coba, belum habis satu botol, kaki papa kok sudah mulai bisa diluruskan gitu. Nah jadi itu Soman itu saya lihat menolong.
7: Pa, aku kemarin ngobrol sama tetangga. Terus pada seneng banget gitu deh.
8: Maksudnya seneng banget gimana, Ma?
7: Itu loh, Pa. Bisa sampai berapa ron? Ronde gitu.
8: Oh, kirain senang karena dapat hadiah dari suaminya. Ayo, jangan-jangan mamanya minta hadiah ya?
7: Iya sih, emang. Mau minta papa cobain minuman ini.
8: Apa ini? Vitalik.
7: Iya, Pa. Suami teman-teman mama udah pada nyobain. Minuman khusus pria dewasa dengan rasa black currant. Dan setelah nyobain, langsung ketagihan. Mama juga mau dong papa cobain.
8: Wah, boleh juga nih dicobain. Biar makin disayang sama mama.
7: Ayo, Pa, cepetan dicobain.
9: Vitali, minuman serbuk rasa black currant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda. Bapak harus coba.
10: Namanya siapa ini, Pak?
11: Habibullah.
10: Bapak Habibullah, tinggal di mana, Pak?
11: Tinggal di Cimpirjo.
10: Ini kan Bapak tadi beli Netra Pro. Nah, untuk apa Netra Pro-nya ini, Pak?
11: Untuk obat mata.
10: Obat mata. Matanya kenapa, Pak?
11: Katarak.
10: Sudah berapa lama, Pak?
11: Lah, 2 tahunan.
10: 2 tahunan.

0: Harapannya Pak, konsumsi Netra Pro ini harapannya mau apa?
1: Kalau gula ini konsumsi
0: Netra Pro.
1: Netra Pro ini aku nak minta sembuh.
0: Amin.
1: Sampai tuntas.
0: Semoga sembuh ya Pak.
1: Yo, minta tolong doa pula semoga konsumsi Netra Pro ini sampai sembuh.
0: Amin. Semoga ya Netra Pro.
1: Kalau aku dah dapat lagi duit, aku mungkin nyusul.
0: Melanjut lagi ya Pak. Oke.
1: Cuma mau anu tadi habis 3 botol aku.
0: Oke. Ada pesan-pesan Pak yang mau disampaikan Pak ke masyarakat Pak?
1: Kepada masyarakat, air nipis, tempe rejo, alhamdulillah Netra Pro.
0: Oke.
1: Untuk menyembuhkan mata.
0: Oke.
1: Karena di nakulan dengar dalam radio itu lah banyak orang yang sembuh.
0: Amin.
1: Dari minum
0: Netra Pro.
1: Netra Pro.
2: Informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi 08-5232-11-7777. 08-5232-11-7777.
3: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM, non-stop.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun saja.
1: Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
2: Soman ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah. Ih, sudah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Halo, dengan Bapak siapa ini?
7: Pak Nurdin Gibi.
6: Pak Nurdin tinggal di mana, Pak?
7: Di Goa, di Palangga, Beteng Rencak Rahidaya, Paramban Wang.
6: Umurnya Pak Nurdin berapa sekarang, Pak?
7: Sudah masuk 52.
6: 52 ya. Produk apa yang Pak Nurdin minum dan keluarga, Pak?
7: Saya pakai Somang yang anak-anak semua.
6: Siapa saja, Pak, yang minum, Pak?
7: Saya, istri, dan dua anak saya yang ada umur baru 7 tahun.
6: Oke, yang paling merasakan khasiatnya siapa, Pak, yang kemarin sakitnya yang mungkin butuh kemarin Somang yang pertama kali minum siapa, Pak?
7: Bersamaan semua.
6: Boleh diceritakan, Pak?
7: Anak yang 7 tahun itu pernah batuk. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh baik. Kalau saya tensinya biasa naik.
6: Tekanan darahnya sekarang bagaimana, Pak?
7: Alhamdulillah sudah normal.
6: Kalau Ibu, Pak, bagaimana, Pak?
7: Ibu biasanya anu juga batuk, tapi sudah sembuh sekarang, tidak batuk lagi. Biasa batuk malam.
6: Oh, Ibu sama anak Bapak batuk, Pak, ya, dan sekarang sudah sembuh, Pak, ya. Di botol keberapa, Pak, yang Bapak dan keluarga merasakan khasiatnya Soman?
7: Botol ke-4 kayaknya. 4.
6: Sekarang sudah total berapa botol kira-kira, Pak, yang Bapak dan keluarga minum, Pak?
7: Oh, masih 10 botol ini. Sudah sembuh, tapi untuk jaga kesehatan saja.
6: Sudah sembuh semua satu keluarga, cuman untuk menjaga kesehatan, Pak, ya. Jadi tetap diminum, Pak. Berapa tetes kita minum, Pak, sekarang?
7: Kalau saya 5 tetes.
6: Semuanya 5 tetes, ya, Pak?
7: Anak yang kecil itu 7 tahun, 3.
6: Oh, 3 tetes sekarang. Sama 5 tetes, Pak, ya?
7: Iya.
6: Oke.
7: Untuk
6: kesehatan, ya?
7: Iya.
6: Boleh sampaikan pesan, Pak, untuk yang mendengar, yang mereka yang belum pernah coba, atau yang sudah pernah coba dan sudah sembuh. Kalau Bapak kan sudah sembuh pun masih Bapak minum, apa yang Bapak mau sampaikan buat mereka yang mendengar ini, Pak?
7: Untuk masyarakat Goa dan Sulawesi Selatan, kalau mau untuk sehat, ya lanjutkan untuk minum Soman.
6: Gitu, Pak, ya, karena ini bukan obat, Pak, ya, tapi herbal, ya?
7: Iya, herbal, ya. Makanya saya berani konsumsi sama anak-anak.
6: Dan Bapak dan keluarga sudah merasakan khasiatnya memang nyata, Pak, ya?
7: Alhamdulillah sudah nyata ini, karena saya sudah sering beli Soman. Soman banyak menolong dan tidak bohong.
8: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
9: Dengan Bapak siapa, Pak?
10: Bapak Naparin.
9: Tinggal di mana ini, Pak?
10: Sungai Kelidang, Samarinda.
9: Usia berapa ini, Pak?
10: 53.
9: Aktivitasnya sehari-hari apa ini, Pak?
10: Sebagai security. Saya kan jadi security. Kadang-kadang lemas. Nah, habis minum itu nyaman.
9: Untuk stamina di prianya, Pak?
10: Wah, hebat itu.
9: Ada perubahan?
10: Mantap, hebat itu.
9: Berapa saset Vitalitas mendapatkan reaksi itu, Pak?
10: Saya baru 3 kotak kan 6 saset itu.
9: 6 saset?
10: 1 saset yang pertama aja minum siang, malam sudah terasa gitu.
9: Minumnya siang sudah makan, Pak, ya.
10: Badan sehat, mantap.
8: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitali, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitali sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
11: Bapak harus
12: sahabat
11: coba.
12: Sehat, saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah konsultasi seputar keluhan penyakit mata dan yang sudah membeli Netra Pro, obat herbal yang dikhususkan untuk kesehatan mata kita yang diproduksi oleh Unimax Power Jakarta, Indonesia. Sahabat sehat, bicara Netra Pro, ini berarti kita bicara soal mata. Mata ini adalah jendela dunia. Kalau kita matanya nggak terawat, kalau terjadi hal-hal yang nggak kita inginkan, jangan salahkan diri kita sendiri. Atau jangan salahkan orang lain, ya, tapi salahkan diri kita sendiri. Mata ini sebagai indera penglihatan memang memiliki fungsi yang sangat penting bagi kita semua, sahabat sehat. Dengan mata yang sehat, kita dapat beraktivitas dengan nyaman dan lancar. Jika mata kita mengalami masalah, ini bisa mengganggu produktivitas kita. Makanya jaga kesehatan mata kita dengan mengkonsumsi Netra Pro. Bentuknya cair, sirup, dikonsumsi pagi 1 sendok makan, siang 1 sendok makan, sore 1 sendok makan, atau malam, ya, boleh 1 sendok makan. Jadi kalau mata kita mengalami masalah tentu bisa mengganggu produktivitas kita. Dengan menjaga kesehatan mata berarti kita sayang dengan mata kita sendiri. Karena menjaga kesehatan mata ini adalah hukumnya wajib dilakukan oleh setiap orang agar terhindar dari berbagai masalah untuk penglihatan. Netra Pro hadir di tengah-tengah kita, merupakan obat tradisional untuk membantu memelihara kesehatan mata kita. Yang matanya sehat tetap konsumsi Netra Pro ya untuk menjaga kesehatan. Yang matanya sakit juga dikonsumsi Netra Pro secara rutin dan teratur. Pagi 1 sendok makan, siang 1 sendok makan, sore atau malam ya 1 sendok makan langsung ditelan saja. Karena Netra Pro ini bentuknya berupa cairan kental, jadi akan lebih cepat diserap oleh tubuh. Beda dengan obat mata merek lain yang bukan dalam kategori cairan atau dalam bentuk cairan kental sirup. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua sahabat saya. Jadi ayo semangat yang memiliki keluhan yang berhubungan dengan mata kita dengan menggunakan Netra Pro. Insya Allah mata sehat walafiat, badannya jadi semangat, penyakit matanya jadi pada minggat-minggat.
8: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM. Paling hits. Paling hits dangdutnya.

0: Tetes yang khasiatnya sangat bagus.
1: Begitu
0: namanya
1: kita minum
0: somen
1: ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit pada minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, sudah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Sempat luka, jatuh karena speaker. Waktu itu memang sempat hancur. Saya sempat hampir pingsan waktu itu. Sakitnya luar biasa sekali gitu. Tapi waktu saya dengar ada Somen, saya taruh Somen ditetes. Dalam sekejap langsung kelihatan sudah kering. Pendarahan langsung berhenti total. Proses penyembuhannya itu cepat, 2-3 hari aja sudah kelihatan. Malah saya taruh beberapa detik itu kelihatannya seperti ada yang menutup gitu.
6: Oh gitu.
5: Iya, itu sampai saja saya rasa penyembuhannya itu.
4: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitalik kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitalik hadir dengan 3 saset dalam satu kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blackcurrant-nya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.
7: 105,4 Radio Tarkan FM. Enak dangdutnya. Enak dengernya.

0: tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
1: Soman ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Salam sehat berkualitas dengan produk-produk andalan gerai jamu herbal Makassar. Dengan Bapak siapa, Pak?
6: Muhammad Nur, Pak.
5: Pak Muhammad Nur tinggalnya di mana, Pak?
6: Di Abu Bakar Lambowo, Pak, Makassar.
5: Umur Pak Nur?
6: Masuk 55 sekarang.
5: Pertama kali dengar Soman dan TDBS ini dari mana, Pak?
6: Dari radio, Pak.
5: Sampai hari ini sudah berapa botol Pak Nur minumnya Soman dan TDBS, Pak?
6: Di atas 10, Pak, kira-kira.
5: Keluhan Pak Nur sebelum dengar Soman dan TDBS ini apa, Pak?
6: Muntah darah.
5: Muntah darah, Pak, ya? Karena apa kalau boleh tahu, Pak?
6: Menurut dokter, rokok.
5: Oh, karena rokok, Pak, ya?
6: Karena rokok, iya.
5: Apa mungkin ada infeksi parunya, Pak?
6: Ya, kemungkinan ada, Pak. Soalnya waktu di rumah sakit, diponis dokter tumor paru. Nah, setelah keluar dari rumah sakit, kan masih dalam keadaan berdarah waktu itu.
5: Mm-hmm.
6: Karena saya tidak mau dioperasi. Karena saya pernah mendengar di radio, saya coba minum TDBS dengan Soman, kombinasi Soman. Mm-hmm. Alhamdulillah, 2 botol bisa teratasi, Pak.
5: Oke, di botol kedua, 2 botol berarti, Pak, ya? Sudah ada manfaatnya Bapak rasakan maksudnya, Pak, ya?
6: Iya, di botol kedua, Pak.
5: Sekarang apa yang Bapak rasakan di badan Bapak mungkin dengan paru-parunya?
6: Muntah darahnya di botol kedua, Pak, itu kan sudah berhenti. Tapi apa sekarang itu masih sering ludahnya bercampur darah.
5: Sampai
6: tapi
5: sekarang masih, ya?
6: Iya, bercampur darah. Tapi kalau sudah bercampur darah, minum Soman lagi. Berhenti lagi.
5: Oh, begitu?
6: Iya. Kalau dulu, Pak, itu bukan meludah, Pak. Memang dimuntahkan memang.
5: Cuman sudah lebih bagus daripada dulu perkembangannya, ya?
6: Iya, jauh-jauh. Jauh-jauh sekali.
5: Iya. Jadi Bapak rasakan apa, Pak, selama minum Soman dulu dengan TDBS dikombinasikan? Apa perubahan banyak yang Bapak rasakan?
6: Enak di badan, ringan di badan. Apa kalau waktu bangun pagi itu tidak ada istilah loyo-loyo, langsung siap beraktivitas.
5: Oke, Pak Nur, apa yang Pak Nur mau sedikit sampaikan kepada pendengar nih yang mendengarkan cerita dari Pak Nur ini?
6: Ini saudara-saudaraku, cobalah TDBS dengan Soman. Coba dengar saya. Alhamdulillah, dari dulu kalau saya sakit itu berbulan-bulan baru saya bisa jalan. Sekarang setelah minum TDBS plus Soman, alhamdulillah 2-3 hari sudah bisa jalan kembali. Alhamdulillah, Pak, sudah bisa normal kembali. TDBS dengan Soman memang jempol.
4: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
5: Halo, dengan Bapak siapa, Pak?
7: Saya dengan Bapak Rahmat.
5: Usia Pak Rahmat berapa nih?
7: 48. Jadi Kabupaten Maros.
5: Pertama kali dengar Vitalik dari mana, Pak?
7: Saya dengar di radio waktu saya bawa mobil.
5: Ya. Sampai hari ini Bapak minum Vitalik sudah berapa bungkus, Pak? Kalau boleh tahu.
7: Yang jelasnya itu tiap malam. Malam ini saya minum, 4 malam berikutnya baru saya minum. Kalau reaksinya itu bisa sampai 2-3 hari satu bungkus itu, Pak.
5: Jadi, satu bungkus sampai 3 hari reaksinya,
7: iya,
5: Pak, ya?
7: Iya, Pak. Jadi memang ada khasiat. Apalagi saya ini beraktivitas di bandara. Dari pagi sih boleh dikata sampai malam. Malam juga kadang masuk. Jadi kayak rasa capek-capek. Jadi memang ada khasiat.
5: Stamina buat tempur malam, stamina buat kerja pun bagus, Bapak rasakan,
7: iya,
5: sudah, Pak.
7: Iya, Pak. Itulah, ya, Pak. Karena kita tempur juga harus siap, toh.
5: Iya. Apa yang Bapak mau sampaikan, iya, Pak? Pesan-pesan ke pendengar kita nih yang setia ini. Pendengar Radio Zip Maros dan Makassar ini, Radio Kumala, Pak.
7: Ya, untuk sesama pria ini, memang saya sudah rasakan itu khasiat daripada ya, Vitalik itu, bermanfaat sekali. Dan yang saya anukan itu karena bukan obat. Kalau obat saya takut, tapi ini kan kayak jamu remuang, jadi yakin bahwa ini bagus. Dan kedua ya, tergantung juga kalau si prianya ini agak kecapean sekali, terus mau orang di rumah mau lawan tempur, ya harus ini, minimal 2 kali mungkin ya, supaya tempurnya bagus.
4: Vitalik, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitalik, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
8: Bapak, harus coba.
4: Mata sehat ala Netra Pro.
8: Netra Pro.
4: Bersama Dr. Robert.
9: Penyakit masyarakat ini apa? Infeksi mata merah, belekan, apa tuh?
10: Bintitan,
9: ya. Gitu-gitu. Oh. Itu banyak, tapi kan tidak apa ya, orang ya nggak terlalu jadi beban gitu loh. Tapi itu juga cukup tinggi sebetulnya. Ya, cuman ada banyak yang tidak sampai ke dokter mereka itu. Ya, jadi di statistik jadi nggak apa? nggak kelihatan karena kan kita statistik kan yang masuk periksa, kalau nggak periksa ya nggak masuk karena mata merah biasanya orang itu terus ke apotek tanya obat apa. Udah apotek juga boleh, emang boleh kan untuk pengobatan penyakit sederhana gini dia boleh kasih obat ya, biasanya sembuh ya sudah, nggak ke dokter gitu. Jadi nggak termonitor. Tapi sebetulnya katanya frekuensinya juga banyak.
10: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
11: Netra Pro.
10: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
12: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM. Enak dangdutnya, enak dengernya.

0: Udahlah, ikut aja masuk lubang. Sehari bisa dapat gram-graman, bos. Cepet kaya kita.
1: Gak mau, bang. Lihat tuh, tebingnya udah gantung gitu. Gak ada tiang penyangga, gak ada helm, gak ada jaminan keselamatan.
0: Penakut kau. Rezeki kok ditolak?
1: Bukan penakut, tapi sayang nyawa, bang. Kalau longsor, siapa yang nanggung? Anak istri di rumah mau makan apa kalau aku mati ketimbun?
2: Peti atau pertambangan emas tanpa izin, bekerja tanpa standar keselamatan, dan merusak struktur tanah. Ancaman longsor bisa terjadi sewaktu-waktu. Jangan gadaikan nyawa demi butiran emas ilegal. Ingat, keluarga menunggu di rumah. Stop peti sekarang juga.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara.
4: Radio Dangdut Pagentaka 105,4 Radio Tarakan FM.

0: nonstop dangdutan tanpa jeda iklan. Yang dipersembahkan oleh Soma.
1: Teman sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soman sejatinya teman.

0: Pop Dangdutan Tanpa Jeda Iklan.
1: Yang dipersembahkan oleh
0: Soma.
2: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
3: Soma sejatinya teman.
4: Jamu tetes. Soma sejatinya teman.

0: tanpa jeda iklan. Non-stop dangdutan dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: non-stop dangdutan tanpa jeda iklan. Yang dipersembahkan oleh Soma.
1: Teman sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soman, sejatinya teman.

0: Asiknya dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Yang dipersembahkan oleh
0: Soma.
2: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
3: Soman sejatinya teman.
4: Jamu tetes. Soman sejatinya teman.

0: Enaknya dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan yang dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: Ayu Nonstop Dangdutan tanpa jeda iklan yang dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: Halo.
1: Ayo, nonstop dangdutan tanpa jeda iklan.
2: Tanpa jeda iklan.
3: Yang dipersembahkan oleh
1: Soma.
4: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
5: Soma sejatinya teman.
3: Jamu tetes. Soma sejatinya teman.

0: 5 menit Voice of Soman.
1: Mitra sehat, kondisi asam dalam tubuh merupakan tempat nyaman perkembangbiakan bakteri hingga Anda mudah jatuh sakit. Benarkah? Tubuh banyak asam mengundang penyakit. Halo, apa kabar Mitra Sehat? Bersama saya Ferdiana, 5 menit Voice of Soman. Kali ini membahas tentang tubuh banyak asam mengundang penyakit. Bersama penyuluh kesehatan PT Soman Indonesia, Dr. Doni Atmajaya. Apa kabar Pak Doni? Tetap sehat berkualitas ya. Pak Doni, kenapa tubuh yang mengandung banyak asam rawan sekali akan penyakit?
2: Ya, jadi sebelum saya menjawab pertanyaan dari Mbak Nana tadi, saya ingin jelaskan dulu apa itu yang dimaksud dengan asam dalam pengertian ilmiah. Karena banyak orang menyamakan asam itu dengan rasanya asam. Kalau pengertian ilmiahnya, asam itu artinya adalah suatu zat yang punya pH di bawah 7. Karena kandungan ion hidrogennya atau ion positifnya tinggi. Ketika masuk dalam tubuh kita, dia akan merusak stabilitas membran sel, sehingga akan merusak sel secara keseluruhan. pH darah normal itu antara 7,3 sampai 7,4. Jadi sebenarnya pH darah kita sendiri itu cenderung basa atau alkali sebenarnya. Berdasarkan literatur dikatakan ketika pH darah kita turun di bawah 7, maka fungsi metabolisme sel akan terganggu, termasuk fungsi dari sel-sel dari sistem kekebalan tubuh kita. Kemudian ketika pH darah itu turun di bawah 6, maka sel itu akan mati.
1: Oke. Tapi sebenarnya apa yang menyebabkan tubuh bersifat asam?
2: Ya, dari berdasarkan penelitian ilmiah dikatakan bahwa semua itu tergantung dari apa yang kita makan. Bahwa kalau kita banyak makan mengandung karbohidrat dan lemak, maka derajat keasaman tubuh akan meningkat. Kemudian kalau kita tidak mengendalikan gula darah kita, ini penting untuk mereka yang menderita diabetes ya, karena gula darah yang tinggi pun ternyata bisa menyebabkan peningkatan derajat keasaman tubuh. Bahkan pada orang diabetes yang tidak terkontrol gula darahnya bisa jatuh dalam keadaan yang namanya asidosis. Itu suatu kondisi medis yang sifatnya life threatening atau mengancam nyawa, sehingga perlu penanganan medis segera.
1: Oke. Nah kalau gitu gimana nih caranya biar tubuh kita bersifat basah?
2: Ya, mengendalikan apa yang kita konsumsi. Dengan mengonsumsi banyak makan-makan yang bersifat basah, misalnya buah-buahan dan sayuran. Walaupun dia rasanya asam, tapi reaksi dalam tubuh kita justru bahkan menimbulkan basah atau alkali, sehingga bisa menetralisir asam-asam dalam tubuh yang bisa merusak sel-sel dalam tubuh kita. Dan penting juga bahwa mengendalikan gaya hidup yang sehat, yang lainnya seperti olahraga, istirahat yang cukup juga berperan dalam mengatur derajat keasaman tubuh kita.
1: Oke, kalau gitu bagaimana Soman bisa mengatasi keasaman tubuh yang berlebih nih Pak Doni?
2: Ya, kita tahu bahwa bahan baku Soman adalah buah-buahan, sayur-sayuran, dan rempah-rempah terpilih, menyebabkan Soman menjadi produk kesehatan yang memiliki pH paling tinggi di pasaran, yaitu 9,4. Sehingga ketika dia masuk ke dalam tubuh kita, dia akan menetralisir keasaman tubuh yang berlebih, sehingga sel-sel tubuh bisa lebih disehatkan.
1: Oke, kalau Soman bersifat basa, berarti Soman boleh dong dikonsumsi untuk penderita asam lambung?
2: Sangat bisa, karena Soman kandungannya buah dan sayur, dan buah dan sayur itu justru ketika dia masuk ke dalam tubuh menimbulkan reaksi yang basa dan alkali. Justru dia baik untuk kesehatan tubuh dan tidak mengiritasi lambung.
1: Okay.
2: Tapi seringkali ada orang malas makan buah dan sayur karena menimbulkan perasaan mules. Tapi sekali lagi, mules itu adalah reaksi dari usus, bukan lambung. Kan mungkin ada kandungan-kandungan dari buah dan sayur itu yang merangsang peristaltik usus sehingga menimbulkan rasa mules atau seperti rasa, maaf, seperti ingin BAB. Itu reaksi alami, justru karena itu makan buah dan sayur bisa membantu seorang itu BAB lebih lancar. Dan apabila masih ada orang yang malas makan buah dan sayur karena terganggu dengan rasanya yang kurang menyenangkan, bisa dibantu dengan Soman sebagai solusinya.
1: Penjelasan yang sangat inspiratif sekali. Tapi seperti apa catatan dari Papa Soman? Mari kita dengarkan.
3: Mitra Sehat, tahukah Anda Sozo Formula Manggata 1 diproses secara bioteknologi modern selama 9-12 bulan sehingga tercipta pH hingga 9+. Saat ini, belum ada produk kesehatan manapun yang mampu menandingi Soman. Mau fit kok repot. Ingat, 39 bahan alam seperti buah, sayur, dan rempah ada dalam Soman. Dapatkan Soman di apotik, toko obat, rumah, dan gerai Soman terdekat. Atau kunjungi www.somanindonesia.co.id. Anak gelis dibawa lari. Ibunya panik mencari-cari. Badan asam rumahnya bakteri. Teteskan Soman setiap hari. Soman sejatinya teman.
0: Lima menit Voice of Soman.
4: 105.4 Radio Tarakan FM.

0: namanya sangat bagus. Begitu namanya kita minum
1: somen ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Saya Fitriadi, suami Ibu Badriah, tinggal di Antang Prunas Blok 1, Jalan Lasu Lorok Raya 7B. Saya seorang tunanetra, pekerjaan saya berdagang. Istri saya terkena penyakit asma beserta bronkitis. Gejalanya itu sesak. Kami ke rumah sakit berobat. Setelah kami dari rumah sakit sekitar 1 mingguan, obatnya habis dan penyakitnya kambuh kembali. Berhari-hari bahkan berbulan-bulan kami rutin bolak-balik rumah sakit. Begitu seterusnya, begitu obat habis, penyakit kambuh. Lantas kami berpikir bagaimana ini jalan keluarnya. Adakah jalan yang terbaik sehingga kami tidak bolak-balik ke rumah sakit? Biaya transportasi kami yang sangat membebani karena untuk biaya berobat tidak dibayar. Tiba-tiba kami ingat namanya Jamu Tetes Soman. Kami dengar dari radio, catat nomor yang disebutkan dan kami hubungi. Kami diberi informasi bahwa Soman itu ada dijual di apotek. Istri saya konsumsi baru 1 botol, sudah ada perubahan. Kemudian kami lanjut 2 botol, sudah banyak perubahan. Lanjut kemudian yang ketiga, keempat. Alhamdulillah manfaat banyak. Kepada semua yang mempunyai penyakit, mari kita beli Soman. Soman banyak menolong, insya Allah tidak.
6: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
7: Halo, dengan Bapak siapa?
8: Dengan Bapak Takdir, di Makassar ini, Dayak, di perumahan Kodam 7, Sakinah.
7: Usia Bapak berapa, Pak?
8: 48 tahun.
7: Sudah minum Vitalik berapa kotak, Pak?
8: Baru 1 kotak.
7: Pertama kali Bapak dengar atau melihat iklan Vitalik dari mana, Pak?
8: Di radio.
7: Apa yang Bapak rasakan selama minum Vitalik ini, Pak?
8: Pokoknya mantap dah. Mantap sekali.
7: Seperti apa mantapnya, Pak? Bisa sedikit diceritakan?
8: Mantapnya itu loh, kalau habis minum itu badan segar, masalah hubungan dengan orang di rumah itu ya oke, pokoknya mantap lah.
7: Hubungan suami istrinya oke, Pak ya, terasa, Pak ya. Okay, satu saset tahan berapa hari, Pak, reaksinya, Pak?
8: Saya ini kan baru pertama kali ambil 1 kotak itu, baru satu saya minum itu fungsinya kok sampai 4 hari.
7: Sampai 4 hari reaksinya, Pak ya?
8: Reaksinya 4 hari itu.
7: Oke, okay. Apa yang Bapak mau sampaikan buat yang mendengarkan ini, Pak?
8: Saya buat pesan-pesan sama laki-laki, coba-cobalah namanya Vitalik itu. Karena memang luar biasa, mantap sekali.
7: Apa ada efek samping yang Bapak rasakan, Pak?
8: Enggak ada kok, enggak ada sama
7: sekali. Aman ya, jantung berdebar, Pak?
8: Enggak ada.
7: Oke, ada perasaan lain yang tidak nyaman?
8: Enggak ada kok, saya rasakan sendiri. Pokoknya mantap, enggak ada efek-efek yang saya rasakan.
7: Oke, baik, Pak. Semoga sehat selalu, Pak Takdir.
6: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
9: Bapak, harus coba.
10: Mata sehat ala Netra Pro.
11: Netra Pro.
10: Bersama Dr. Robert.
12: Glaukom ini kalau sekarang yang penting diketahui dari awal. Jadi makanya sesekali kalau kita tuh mulai ada gejala glaukom atau sebelum glaukom pun, kayak saya tuh kan setahun sekali paling enggak ke dokter mata teman saya ya. Tolong dong lihat mata saya masih waras enggak gitu kan. Mata keranjang enggak.
13: Ya periksa gitu. Ya, kontrol
12: setahun,
13: ya.
12: Ya setahun sekali lah.
13: Setahun sekali.
12: Enggak terlalu mahal ya.
13: Okay.
12: Itu periksa itu biasanya kan kalau kita ke dokter mata itu diperiksa kan lengkap ya. Refraksi dilihat, mata dilihat belakangnya normal enggak, terus tekanan bola mata diukur. Nah, ini untuk menentukan ada glaukom atau enggak. Karena glaukom pada waktu awal itu kita enggak ngerasain apa-apa. Nanti kalau sudah tekanannya tinggi banget baru tuh kita ngelihat lampu. Lampu tuh ada apa? Kayak halo itu kan, kayak lingkaran-lingkaran pelangi. Lah kalau utama kalau malam dari apa? Atau lampu yang kayak di studio ini latar belakangnya gelap gitu, nanti kelihatan. Nah itu kan sudah agak berat itu. Nanti terus kepala pusing, itu sakit kepala karena tekanan bola mata naik, kepala itu sakit, mesti cekuk-cekuk, gak enak. Matanya sakit tuh kalau udah parah. Nanti kalau

0: parah lagi matanya jadi kelihatan merah gitu kan. Hmm. Itu tuh tapi udah apa ya, udah
1: tingkat yang lanjut. Gitu
0: jadi ya? Ini glaukom ini kan sampai WHO ini dia berusaha nanggulangin karena ini penyebab kebutaan terbanyak, kebutaan ya bukan penyakit mata, tapi penyakit mata yang menimbulkan kebutaan terbanyak ya glaukom.
2: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
3: Netra Pro.
2: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
4: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM 100% dangdut asik.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes apapun yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman
2: ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa sempar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, sudah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
3: Tipes, ada malaria, terus sakit-sakit kepala, sakit perut. Karena setelah minum Soman tadi malam, perasaan habis minum bagaimana? Tanya begitu toh. Kita sudah rasa enak, padahal baru minum, baru 10 menit tuh ada minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
6: Kemarin ibu datang diantar oleh suami. Sekarang ibu nganter orang lain.
7: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitalik kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitalik hadir dengan 3 saset dalam satu kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarenya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.
8: 105.4 Radio Tarakan FM. 100% Dangdut Asyik.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes
0: apapun
1: yang
0: saja.
1: Khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
2: Soman ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah. Udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Ya, pertama saya dengar dari radio, kemudian waktu itu saya coba check up jantung ke dokter, lihat grafik jantung nggak bagus gitu, sangat nggak bagus sekali, dan dokter bilang Anda jangan main bulu tangkis dulu. Oke deh, saya coba stop dulu bulu tangkis, saya tinggalkan hobi itu. Saya tidak beli obat, saya coba beli, dengar di radio ada Soman, saya coba beli. Kemudian satu bulan kemudian saya check up lagi ke dokter, grafik mulai bagus. Nah, dokter bilang Anda bolehlah main bulu tangkis.
7: Pak, digas dong, Pak.
8: Sudah full nih, Ma.
7: Kok nggak kencang?
9: Ingin menjadi laki-laki full power di hadapan istri? Hati-hati dengan bahan kimia obat. Lalu, adakah cara aman, nyaman, dan tidak menyiksa? Memperkenalkan Vitalik, produk vitalitas lelaki, hasil riset konsumen yang telah teruji dan terbukti. Vitalik adalah minuman serbuk rasa blackcurrant yang berfungsi sebagai stimulan seksual lelaki dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa, nyaman dan halal dikonsumsi. Terregistrasi di BPOM RI. Cukup satu saset untuk 3 hari. Rasakan full ereksinya, full durasinya. Kamu harus coba. Kini Vitalik sudah tersedia di seluruh jaringan apotek.
10: Namanya apotik. Siapa ini, Bu?
11: Tursinem.
10: Ibu Tursinem tinggal di mana, Bu?
11: Di 48.
10: 48. Ini sudah membeli Netra Pro ya, Bu?
11: Iya.
10: Nah, sudah habis berapa Netra Pro-nya, Bu?
11: 5 botol.
10: 5 botol. Ini untuk keluhan matanya kenapa, Bu?
11: Kabur.
10: Kabur. Iya. Sudah berapa lama kabur ya, Bu?
11: Sudah ada 2 tahun.
10: Sudah sekitar 2 tahun. Nah, ini udah 5 botol, kira-kira apa yang dirasakan, Ibu?
11: Agak lumayan. Agak terang dikit, masih mau dilanjutkan.
10: Oke, mau dilanjutkan.
11: Semoga bisa sembuh, minta doanya sama teman-teman semuanya. Oke. Minta doanya.
10: Iya, terima kasih, Bu. Ada pesan-pesan, Bu, untuk masyarakat yang mungkin kalau Ibu sudah pernah coba Netra Pro kan, kita sampaikan ke masyarakat, Bu.
11: Semoga itu siapa yang punya penyakit seperti suami saya, kera kabur, cobalah beli Netra Pro, semoga bisa sembuh.
10: Ibu udah habis 5 botol suaminya berarti,
11: iya.
10: Ya, alhamdulillah. Oke, terima kasih banyak ya, Bu, ya. Mudah-mudahan makin sehat, Ibu.
9: Informasi lebih lanjut silahkan menghubungi 08-5232-11-7777. 08-5232-11-7777.
12: Radio Dangdut Pagembaka 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di atas segala ikhtiar optimal dan sikap tawakal menyerahkan hasil kepadanya, ketahuilah ada izin dan ridho Allah di dalamnya. Izin dan ridho Allah itu bisa diraih melalui cara-cara yang sesuai dengan ridhonya yang telah disyariatkan, bukan cara yang batil. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seandainya kalian betul-betul bertawakal pada Allah, sungguh Allah akan memberikan kalian rizki sebagaimana burung mendapatkan rizki." Burung tersebut pergi pada pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali sore harinya dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, dan Al-Hakim. Itulah jaminan Allah subhanahu wa ta'ala kepada seluruh makhluk. Tugas kita adalah berusaha maksimal dan bertawakal. Tentu saja, jika kita berhasil mencapai salah satu tahapan dalam tujuan kehidupan, bukan berarti itulah akhir atau puncaknya. Mesti diingat, akan ada tahapan berikutnya yang harus dilalui. Ketercapaian suatu rencana dan keinginan bukanlah satu tujuan, tapi merupakan ujian. Boleh jadi, disitulah ujian sesungguhnya. Kita harus mampu mensyukuri, menjalani, dan memenuhi sejumlah harapan yang menyertai keberhasilan itu dengan niat untuk meraih keridoannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan di antara manusia ada yang mengorbankan dirinya untuk meraih keridoan Allah, dan Allah maha penyantun terhadap hamba-hambanya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 207. Tidak ada puncak kenikmatan hidup selain mendapatkan ridhonya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah berfirman kepada penghuni surga, "Hai penghuni surga." Mereka menjawab, "Kami penuhi seruanmu, wahai Tuhan kami, dan segala kebaikan ada di sisimu." Allah melanjutkan, "Apakah kalian sudah merasa puas?" Mereka menjawab, "Kami telah merasa puas, wahai Tuhan kami, karena engkau telah memberikan kami sesuatu yang tidak engkau berikan kepada seorang pun dari makhlukmu." Allah bertanya lagi, "Maukah kalian aku berikan yang lebih baik lagi dari itu?" Mereka menjawab, "Wahai Tuhan kami, apa yang lebih baik dari itu?" Allah menjawab, "Akan aku limpahkan keridoanku atas kalian, sehingga setelah itu aku tidak akan murka kepada kalian untuk selamanya." Hadis riwayat Muslim. Dengan demikian, jangan sempitkan satu momen keberhasilan dengan sekedar perayaan, apalagi penuh hura-hura. Jadikan momen keberhasilan itu sebagai alat introspeksi, melakukan pengukuran ke dalam diri terkait dengan potensi dan kemampuan yang mungkin dilakukan untuk memenuhi harapan dan tujuan. Harapan di sini artinya harapan umum, bukan harapan pribadi atau golongan. Sebagai contoh, jika Anda lulus sekolah atau kuliah sebagai sebuah momentum keberhasilan, maka lakukanlah pengukuran ke dalam diri Anda tentang kemampuan yang sepadan dengan kelulusan itu sendiri. Disitulah makna syukur dari sebuah momentum keberhasilan, di mana bukan capaian pada tahap keberhasilan itu, tetapi lihatlah proses sebelumnya dan apa yang akan dilakukan setelah momen itu diraih. Dengan demikian, tidak ada kata berhenti untuk belajar, berusaha, dan bekerja secara terus-menerus. Mereka yang pandai bersyukur pasti akan berikhtiar maksimal untuk bekerja keras, cerdas, tuntas, dan ikhlas dalam proses pasca perayaan keberhasilan. Tidak akan ada capaian yang hilang, karena setiap capaian akan dipandang sebagai langkah awal baru bagi capaian berikutnya. Dengan demikian, bila kita merasa berhasil pada satu tahap-tahapan kehidupan, seyogianya segera menyiapkan diri untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang muncul dari capaian tersebut dan berusaha meningkatkan kemanfaatan bagi yang lainnya. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
1: kita minum
0: somen
1: ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, sudah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Saya sempat bersihin telinga, ada darahnya sedikit. Waktu tak biarin, kok tiba-tiba kayak ada cairan keluar gitu dari telinga. Sakit sampai kayak bunyi apa gitu di telinga. Mending ini ke dokter, soalnya bahaya ya. Tapi dia bilang, udah deh coba Soman dulu. Nah itu sampai tuli sebelah loh, nggak dengar. Cairan banyak dah waktu itu. Ditetesin terus, ya puji Tuhan sampai sekarang. Sudah.
6: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
7: Halo Bapak.
8: Ya, halo.
7: Dengan Bapak siapa, Pak?
8: Dari Anwar.
7: Pak Anwar, di mana Pak tinggalnya, Pak?
8: Di Maros.
7: Pak Anwar usia berapa, Pak?
8: 33.
7: 33 ya?
8: Iya.
7: Pertama kali Pak Anwar dengar Vitalik dari mana, Pak?
8: Dari radio.
7: Dari radio ya?
8: Iya.
7: Bapak pertama kali minum Vitalik, apa yang Bapak rasakan?
8: Waktu pertama minum itu ya segar, bugar. Karena akhir bulan ini kan pertama beli kan 2 bulan. Saya coba, reaksinya bagus, jadi saya beli lagi. Setelah minum itu, bagus sekali, sekali itu bagus.
7: Jadi selain stamina buat malam, stamina buat kerjanya pun Bapak rasakan badan Bapak segar ya Pak?
8: Iya, dulu kan tidak begitu bagus. Waktu saya minum itu, ya bagus, berhubungan sama itu bagus ada reaksinya. Pertama itu setengah bungkus, jadi minum ketiga kali itu, satu bungkus.
7: Nah, itu kalau untuk yang malamnya Pak, untuk tempur malamnya itu tahan berapa ronde Pak?
8: Waktu itu satu bungkus, tahan itu sekitar 3 ronde itu Mas.
7: 3 ronde bisa ya, dapat satu malam dengan satu bungkus Vitalik Pak ya?
8: Iya, sampai 3 ronde bisa.
7: Terus reaksinya satu bungkus itu sampai berapa hari Pak masih terasa reaksinya Pak?
8: Oh lama sih, mungkin 2 hari 3 hari.
6: Vitalik, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitalik, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko.

0: obat terdekat Anda.
1: Bapak harus coba.
2: Mata sehat ala Netra Pro. Netra Pro. Seiring berjalannya waktu, kesehatan mata bisa saja semakin menurun. Hal ini dapat memicu kerusakan mata dan penurunan fungsi penglihatan, khususnya pada lansia. Nah, Anda dapat menghindari hal ini dengan mengkonsumsi Netra Pro. Salah satu kandungan herbal yang ada di dalam Netra Pro yaitu bunga marigold yang mengandung vitamin A dapat membantu menjaga kesehatan mata dan membuat penglihatan menjadi lebih tajam. Selain itu, khasiat yang lain, bunga marigold juga baik dalam mengatasi masalah pencernaan, mengatasi demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker dan radikal bebas, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, menangkal racun dan bakteri jahat, juga menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro. Netra Pro. Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
3: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM non-stop.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes apapun yang saja. Khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman.
2: Soman ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah. Udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Membeli obat itu untuk mama saya mengidap penyakit stroke selama 6 tahun. Jadi saya membeli obat itu sudah habis satu botol. Di situ ada perubahan. Pertama-tama dia sudah agak lama duduk, kemudian badannya yang agak pucat-pucat sudah kembali semula.
7: Sudah tidak pucat lagi.
8: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitalik, kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitalik hadir dengan 3 saset dalam satu kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarengnya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
1: kita minum
0: Somen.
1: Somen ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Sakit tulang ya kayak rematik gitu. Kalau lagi musim dingin tumbuh pada pergelangan. 3 bulan kemarin saya coba Soman, sudah agak berkurang. Sebelumnya itu saya minum pertama kali 5 tetes 3 kali. Sekarang sudah enggak terasa. Kalau lagi kumatnya rematik saya itu kan tangan enggak bisa bergerak gitu, sakit. Pokoknya tenaganya fit, sekarang udah biasa.
6: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
7: Perkenalkan, nama saya Eko. Saya tinggal di kota Sidoarjo. Saya mengalami penurunan vitalitas semenjak 3 tahun lalu karena ada sakit diabetes. Jadi sudah mencoba beberapa obat herbal maupun kimia, mulai dari yang mahal sampai dengan yang murah sudah pernah saya coba, tetapi saya sungguh kecewa dengan hasil yang didapat. Setelah saya diperkenalkan Vitalik oleh teman saya masih meragukan manfaat dan kegunaannya. Tapi apa salahnya saya mencoba? Jadi saya cobalah produk itu. Saya mengkonsumsi Vitalik dan hasilnya sungguh luar biasa yang saya dapatkan. Saya cukup puas dengan hasil dari mengkonsumsi Vitalik tersebut. Dan sampai dengan saat ini saya masih mengkonsumsi Vitalik.
6: Vitalik, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitalik membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
8: Bapak harus coba.
9: Mata sehat ala Netra Pro. Netra Pro. Bersama Dr. Robert.
10: Dari Dokter Robert sendiri, apa dok yang bisa disarankan supaya kita nih mata kita tuh sehat dan nggak ada masalah nih dok?
11: Manusia tuh kan sebetulnya by nature ya, di alam itu sebenarnya kan tidak didesain baca gadget kan? Nah, sekarang orang mau nggak mau kita tuh hidup dengan gadget. Nah, masalahnya juga gadget ini tulisannya kan makin hari makin kecil karena resolusinya tinggi, dia bisa hurufnya dikecil-kecilin. Kalau handphone tuh kegedean sedikit orang ngeluh kan, dikantongin susah gitu kan. Handphone sepapan tulis nggak ada. Jadi makin kecil. Nah, dengan makin kecilnya itu otomatis mata tuh kalau ngelihat dia akan apa, strain, maksa gitu loh. Nah, terus karena maksa juga handphone ini akan dibikin semakin terang. Kan kejadian layar tuh yang nits namanya tuh kodenya nits. Wow, makin gede nitsnya makin dicari orang. Nah, terangnya handphone itu ada blue light-nya kan, makin merusak. Jadi udah kecil matanya strain, layar background-nya handphone itu kan kebiruan. Ini yang merusak. Sebetulnya yang menyebabkan penyakit itu gangguan refraksi makin tinggi.
10: Gara-gara handphone itu tadi.
11: Ya.
10: Baik.
11: Karena gadget, karena normalnya manusia tuh zaman purba nggak ada kan manusia pakai tablet tuh, tablet pakai batu dipahat kayak Flintstone kan. Terus mereka juga nulis, kalau zaman dulu sebelum ada gadget orang nulis ukuran normal, baca ukuran normal kan. Dan kalau baca itu kan bukan cahaya dari bukunya keluar cahaya, tapi cahaya dari
10: luar yang
11: kena situ itu nggak apa-apa. Tapi kalau cahaya dari sini yang itu lebih merusak mata. Nah itu emang susah ya, gadget itu kan dulu anak kecil juga. Sekarang lihat aja, kalau dilihat di sekolahannya, berapa banyak anak kecil yang pakai kacamata. Hampir satu kelas itu kacamata semua, kalau dulu kan enggak.
9: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
8: Netra Pro.
9: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
6: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM. Non-stop dangdutan.
8: Non-stop dangdutan.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Somen.
1: Somen ini
2: merasa segar begitu tubuh badan.
3: Ih, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Somen.
5: Saya penderita kista selama 2 tahun. Kata dokter, jalan terakhir saya harus dioperasi. Tapi ternyata setelah dioperasi USG lagi, setelah 1 bulan kista saya malah tambah membesar. Saya dianjurkan untuk operasi ulang lagi, tapi saya nggak mau karena kata dokter saya indung telurnya harus diambil, jadi saya kemungkinan tidak punya anak lagi. Akhirnya saya mendengar berita dari Soman, ada obat tetes, saya mencoba mencarinya dan saya langsung minum. Ternyata setelah saya minum selama 3 bulan di USG, hasilnya sangat memuaskan, mengecil sebesar 7 kali lipat kata dokternya setelah di USG. Dan dokternya tidak menganjurkan lagi saya untuk beli obat dari dia. Dia menganjurkan lanjutin aja langsung minum Soman.
6: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
7: Halo, dengan Bapak siapa, Pak?
8: Dengan Bapak Syarifuddin.
7: Usia berapa, Pak?
8: 36 tahun.
7: Tinggal di mana, Pak?
8: Di Kota Palopo, alamatnya Cakalang Baru.
7: Dengar pertama kali atau lihat pertama kali Vitalik ini, Pak? Di mana, Pak?
8: Di TV.
7: Sampai hari ini sudah minum Vitalik ini, Pak? Berapa kotak, Pak?
8: 15 kotak.
7: Berarti 30 saset, Pak, ya? Bapak minumnya berapa hari sekali, Pak?
8: Kalau satu kotak itu, satu hari itu satu bungkus.
7: Begitu, Pak, ya? Apa yang Bapak rasakan selama minum Vitalik ini, Pak?
8: Nyaman, segar badan. Pokoknya bekerja itu nyaman lah. Kalau malam itu dengan istri nyaman, segar.
7: Bisa berapa ronde, Pak, satu malam, Pak?
8: Kalau umur-umur kayak kita ini minimal ya 4-5.
7: Satu malam bisa 4-5 ronde, Pak?
8: Iya.
7: Satu saset itu tahan berapa hari, Pak?
8: Tahannya sampai 3 hari.
7: Oke, apa?

0: mau Bapak sampaikan buat yang mendengarkan acara ini, Pak?
1: Untuk yang pria yang ada gangguan masalah kejantanannya, coba kita lihat. Kalau ini terbuat dari ginseng dan buah-buahan, tidak ada efek sampingnya sama sekali. Saya sudah merasakannya habis 15 pokok. Pokoknya segar, nyaman lah.
2: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitali, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitali, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
3: Bapak, harus coba.
4: Mata sehat ala Netra Pro. Netra Pro. Bersama Dr. Robert.
5: Anak yang umur 0 sampai 2 tahun itu yang terpapar cahaya terang waktu tidur itu nanti besarnya minus matanya.
6: Yang tidur, tidak mematikan lampu.
5: Ya. Jadi sedapat mungkin, segelap mungkin gitu.
6: Oh ya, Pak Bu ya, buat Anda.
5: Ini kan kita sering nggak tahu. Ya. Kadang-kadang kayak dulu anak saya juga sama mau digelapin nangis kan. Nah itu kan mau nggak mau kita harus ada triknya kan. Diredupin dulu, ya. Nanti anaknya sudah tidur baru dimatikan. Sampai benar-benar apa remeng-remeng sekali gitu. Kalau bisa apa sampai pokoknya kita susah. Kenapa? Mata tuh walaupun kelopak tuh menutup, kalau tidur tuh kan nggak menutup sempurna. Ya. Kelopak tuh kebuka itu sebetulnya.
6: Karena ada cahaya, apalagi rangsangan cahaya dari luar.
5: Enggak, memang refleks orang tidur tuh mata kan nggak nutup sempurna, kebuka dikit. Tuh. Berarti kan orang tidur kebuka. Sido? Iya. Nah itu cahaya masuk lewat celah-celah itu dan juga kelopak mata ini kalau kita meremada cahaya masuk kan tetap masuk. Nah itu bikin mata rusak. Wah, karena terekspos cahaya terus, yang harusnya kita waktu istirahat dia nggak terekspos. Karena kalau terekspos mata tuh kan ada reaksi kimia di dalamnya. Jadi retina tuh kena cahaya dia merubah itu retinol vitamin A tuh di reaksi kimia berubah jadi energi listrik kan ngirim ke otak. Nah harusnya kita tuh ada waktu-waktu di mana dia tuh resting, enggak, jangan bereaksi terus gitu. Tapi waktu. Kalau ada cahaya dia bereaksi terus.
6: Ya. Dan ini kesempatan sebenarnya buat mengistirahatkan mata tuh pada saat kita tidur tadi ya, dengan cara tidak memberikan penerangan ya, tidur dengan kondisi segelap mungkin
5: kan. Iya, terutama 0 sampai 2 tahun. Kalau sudah itu ya memang katanya sudah menurut penelitian enggak terlalu berpengaruh kalau sudah di atas 2 tahun katanya. Tapi lebih baik. Nah, tapi ada masalah lagi. Mata kalau kena cahaya nanti melatonin yang bikin kita ngantuk tuh enggak keluar.
6: Oke.
5: Melatonin hanya bisa keluar kalau gelap total.
6: Gelap, ya.
5: Atau gelap remeng-remeng gitu loh.
4: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
3: Netra Pro.
4: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
7: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM. Paling hits. Paling hits dangdutnya.

0: tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
1: Soman ini cuma
2: rasa segar bagi tubuh badan.
3: Ih, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Waktu itu suami saya sebetulnya sudah kena diabetes, tapi tidak mau berobat. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit. Ternyata setelah sampai di sana, itu gulanya sudah mencapai 600 lebih. Akhirnya dirawat di rumah sakit selama 10 hari. Ternyata itu kakinya juga ada luka karena kesempitan sepatu.
6: Waktu itu ibu melakukan pengobatan dengan Soman, caranya seperti apa untuk menyembuhkan lukanya?
5: Soman itu saya buka, saya teteskan di lukanya itu. Ternyata semakin hari semakin berkurang. Nah itu baru suami saya itu mantap.
6: Waktu itu berapa tetes minum Somannya, Bapak?
5: 10 tetes.
6: Apa yang dirasakan sama Bapak rasanya setelah minum Soman?
5: Rasanya katanya di tenaga juga bagus.
4: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitalik kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitalik hadir dengan 3 saset dalam satu kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarengnya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.
7: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM, paling hits dangdutnya.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: apapun saja. Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman
2: ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit pada minum sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Saya baca komposisi terbuatnya somen ini dari buah-buahan segar, kemudian difermentasikan, yeah, kemudian dijadikan jamu tetes. Yeah. Ya. Justru yeah, itu menjadi usulan dari bidang-bidang pemerhati kesehatan.
7: Mm-hmm. Dengan minum somen yang terbuat dari buah-buahan, secara tidak langsung kita mengkonsumsi ciptaan Tuhan, dan secara tidak langsung Tuhan sendirilah yang menyembuhkan orang yang mengkonsumsinya.
6: Dari segi teologi, ya, jadi persoalan kesembuhan sebenarnya Tuhan sudah sediakan melalui alam kita juga.
7: Dan kita diberi otak untuk mengolahnya ini.
8: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
9: Dengan Pak Edi ya Pak ya?
10: Iya. Di Pasar Harapan Baru.
9: Pak Edi usianya berapa ini Pak?
10: Usia saya sudah mencapai 78.
9: Sebelum minum Vitalik ini yang Bapak rasakan gimana Pak?
10: Pokoknya jalan kaki itu ke ladang aja lelah sampai ke rumah. Sekarang sudah minum Vitalik? Enggak.
9: Selama Bapak minum Vitalik ini seperti apa Pak yang Bapak rasakan ini Pak Edi?
10: Ringan badan.
9: Terus untuk stamina gimana Pak?
10: Stamina yang malam mengeri, stamina luar biasa. Dulunya kan ini setengah percaya, setengah enggak. Setelah nyobain gue manjur betul-betul tidak bohong.
9: Efek ke minum Vitalik ini apa Pak Edi?
10: Enak lah, enjoy Pak aku.
9: Enjoy ya Pak ya.
10: Malamnya enak.
9: Ada yang pengen Pak Edi sampaikan Pak yang belum minum Vitalik?
10: Bagi teman-teman yang berumah semenda kiti, cobailah minum Vitalik. Kami sudah merasakan dulu kami lelah, sekarang enak. Dan lagi kalau malam tuh enjoy. Jadi memang terbukti.
9: Terima kasih Pak Edi ya.
8: Vitalik, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitalik, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
11: Bapak, harus coba.
12: Sahabat sehat masih dipersembahkan dan juga masih bersama Netra Pro. Netra Pro ini adalah obat herbal dalam bentuk cairan kental atau seperti sirup yang bisa membantu memelihara kesehatan mata kita. Sudah berizin edar dari BPOM dengan nomor izin edar POMTR 23607211. Sudah aman ya, sudah diuji dan sudah bisa beredar ke wilayah kita masing-masing. Bentuknya cairan kental seperti sirup sahabat sehat sehingga lebih mudah diserap oleh tubuh kita. Per botol itu isinya 100 ml dan dibuat atau diproduksi oleh produsen herbal Indonesia ternama yaitu PT Unimax Power Jakarta Indonesia. Sekali lagi, Netra Pro ini adalah obat khusus untuk mata. Kita yang ingin menjaga kesehatan mata kita bisa konsumsi Netra Pro, dan yang ingin mengobati keluhan mata yang mungkin sekarang sudah mulai muncul, silakan ya digunakan atau dikonsumsi saja Netra Pro yang bisa membantu memelihara kesehatan mata kita. Sahabat sehat, kalau kita bicara organ mata, mata ini adalah salah satu organ vital dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai indera penglihatan. Dalam bagian mata kita ada kornea, ada iris, ada pupil, ada lensa, ada retina, dan juga ada saraf optik. Mata kita ini fungsinya juga lumayan banyak, bisa sebagai alat penglihatan, persepsi warna, dan juga refleks cahaya. Untuk menjaga kesehatan mata kita, ini sangat penting untuk kita lakukan agar kita terhindar, agar kita bisa mencegah berbagai masalah yang berhubungan dengan penglihatan. Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan agar mata kita selalu dalam kondisi yang sehat. Yang pertama, kita bisa memeriksakan secara rutin dengan melakukan pemeriksaan mata secara berkala atau secara rutin untuk mendeteksi masalah sejak dini. Ibaratnya kita periksa mata kita. Kita juga harus mengkonsumsi makanan yang kaya akan vitamin A, vitamin C, dan vitamin E, serta omega 3 untuk mendukung kesehatan mata. Jadi kalau mata kita ingin sehat, jangan cuma dikasih vitamin A, tapi juga harus vitamin C dan vitamin E, serta omega 3. Saat kita di luar ruangan, ini perlu ya kita lindungi mata kita dari sinar ultraviolet. Misalnya dengan menggunakan kacamata hitam saat berada di bawah sinar matahari yang sangat terik untuk melindungi mata dari radiasi ultraviolet. Kemudian istirahat yang cukup ini juga harus kita lakukan. Jadi secara menyeluruh, kalau kita beristirahat, artinya kita juga mengistirahatkan mata kita secara berkala, terutama saat menggunakan perangkat digital untuk waktu yang lama. Yang suka mainan handphone, suka nonton TV, suka lihat di komputer, ini kita juga perlu ya memberikan mata kita kesempatan untuk beristirahat secara berkala agar mata kita tidak mendapatkan masalah. Kalau kita tidak mengikuti beberapa cara untuk menjaga kesehatan mata kita ya, nanti kalau matanya bermasalah jangan salahkan matanya, tapi salahkan dirimu sendiri. Dan satu hal yang penting, sahabat-sahabat juga harus ini mengkonsumsi Netra Pro, obat herbal khusus untuk kesehatan mata kita. Netra Pro ya, ini bentuknya cairan atau seperti sirup, dikonsumsi 1 sendok makan 2 kali sehari. Kalau mau maksimal juga boleh 3 kali sehari. Silakan sahabat-sahabat yang memiliki berbagai macam keluhan dengan mata, organ mata kita, bisa bertanya seputar Netra Pro atau juga seputar kesehatan mata.
13: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM, paling hits dangdutnya.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Somen.
1: Somen ini
2: baru 4 hari sudah.
1: Baru 10 menit pada minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Somen.
5: Salam sehat berkualitas dari Gerai Jamu Herbal Makassar Sulsel. Dengan Bapak siapa?
6: Dr. Ibrahim.
5: Dr. Ibrahim tinggalnya di mana, Pak?
6: TN Gua Lestari, Sungguh Minasa, Goa.
5: Berapa usia Dr. Ibrahim sekarang?
6: Jalan 63 tahun.
5: Pertama kali Dr. Ibrahim dengar Herbal Somen dari mana?
6: Di radio.
5: Apa yang menyebabkan Dr. Ibrahim pertama kali mau mencoba Herbal Somen ini?
6: Ya, saya kan sering keluhan, sering mencret kalau misalnya salah-salah makan. Saya dengar di radio itu salah satu untuk internat. Jadi saya coba, alhamdulillah bisa teratasi.
5: Dr. Ibrahim merasakan pertama kali reaksi awalnya terus merasakan khasiatnya itu mulai pulih. Itu botol keberapa, Dr. Ibrahim?
6: Botol ketiga.
5: Botol ketiga ya. Selain ya, masalah pencernaan, keluhan apa yang lain yang teratasi?
6: Badan fit begitu.
5: Badan lebih fit. Jadi sampai hari ini sudah berapa tahun minum?
6: Sudah jalan 4 tahun.
5: Oh, luar biasa. Jalan 4 tahunnya.

0: Mau dong ramuan rahasianya.
1: Moto banget apa moto aja?
0: Ayo dong bagi-bagi rahasianya.
1: Cuma gara-gara ini aja kok.
0: Hah? Apa ini? Vitalik,
1: minuman khusus pria dewasa dengan rasa blackcurrant. Udah bawa aja suruh suami cobain.
0: Yakin cuma ini aja rahasianya?
1: Yakin banget. Ini bukan minuman biasa. Gara-gara Vitalik, suami jadi fit. Dan tahu kan, jadi luar biasa tiap malam Jumat.
0: Wah, jadi penasaran cobain buat suami nih. Boleh ya cobain satu, Jeng?
1: Bawa aja, Gi. Jangan sampai gak dikasih ke suaminya. Kalau udah cobain, kasih tahu ya gimana rasanya. Dijamin langsung ketagihan. Dan selamat datang wajah fresh.
2: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda. Bapak harus coba.
3: Mata sehat ala Netra Pro. Netra Pro. Bersama Dr. Robert.
4: Katarak itu kan bisa dicegah.
5: Nah, gimana caranya?
4: Ya, dicegahnya pemacu katarak kan salah satu juga diabetes. Terus paparan ultraviolet di luar yang berlebihan, misalnya orang yang kerja outdoor langsung kena matahari, makanya dianjurkan kalau outdoor pakailah topi sehingga mata apa?
5: Terlindungi.
4: Terlindung ya, cover atau pakai kacamata hitam, tapi yang benar jangan kacamata hitam yang jelek. Kalau kacamata hitamnya jelek, sudah dia gelap, pupilnya membesar, ultravioletnya masuk. Kalau yang jelek kan gitu, lama-lama lebih. Ini lensanya lebih terpapar apa? UV kan lebih banyak. Jadi pakai kacamata film yang kacamata yang benar ya, jangan yang
5: jadi pilih kacamata hitam yang
4: kecem tuh 1000 hitam adem jangan.
5: Ya, jadi yang lensanya yang ada UV-nya gitu ya.
4: Ya, ada tulisannya UV block gitu.
5: Oke, itu tadi apa ya? Jadi pilih kacamatanya yang
4: terus ini apa? Merokok juga itu merokok tuh diduga memacu timbulnya katarak.
5: Asap rokoknya?
4: Bukan, zat kimia rokoknya.
5: Oh.
4: Kan keserap itu.
5: Ya.
4: Dia kan sifatnya oksidan. Jadi dia oksidan itu kan merusak semua sel-sel kita dioksidasi, jadi rusak itu kayak besi itu kalau dioksidasi jadi karat gitu. Nah, ininya lensanya juga berkarat gitu loh.
5: Gara-gara merokok.
4: Ya, rokoknya.
5: Rokoknya. Oh ya, gara-gara merokok. Zat-zat yang terbawa oleh
4: ya.
5: Rokok tadi.
4: Terus ada juga yang ini apa? Obat-obatan medis yang minumnya sembarangan. Contoh allopurinol ya. Allopurinol itu obat asam urat. Kalau ada kan allopurinol dokter kalau orang sakit asam urat kan diresepin. Tapi jangkanya kan pendek. Enggak 5 tahun minum tiap hari itu kan enggak kan. Nah, kalau orang mengobati diri sendiri dia minum terus mikirnya wes pokoknya asam urat, allopurinol kan murah sekali walaupun pakai resep tapi kenyataan dia bisa dibeli tanpa resep. Nah inilah saya cerita lagi, kalau makan obat itu jangan sembarangan. Kalau obat itu ada tulisannya harus dengan resep dokter, itu ada maksudnya itu, bukan biar dokternya bergaya apa biar nanti harus ke dokter, karena ada maksudnya. Obat ini kalau diminum tanpa dikontrol ada efek samping yang cukup membahayakan, kayak tadi allopurinol diminum terus 5 tahun lebih dia tuh memacu katarak.
3: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
6: Netra Pro.
3: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes yang saja. Khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
2: Soman ini
3: merasa segar begitu tubuh badan.
4: Ih, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
1: Bu, pada saat waktu pertama kali ibu mengalami ditabrak ya bu ya sama ya, motor betul. Ya. Nah itu pada saat itu bu, apa yang memang benar-benar terjadi pada kaki ibu? Apakah memang lukanya robek atau seperti apa?
6: Lukanya bolong, bukannya robek tapi bolong, bolongok ya. Ini namanya sampai dalam, ya alhamdulillah saya pakai somen, sampai saya tanpa jahitan, tanpa pen, saya bisa berjalan kembali, bisa rapat seperti dijahit aja.
1: Sebelumnya pakai pen dan juga ibu pakai
6: di pen, kayak di pen, tapi sudah bisa jalan tanpa dioperasi, cuman pakai somen, alhamdulillah bisa berjalan kembali tanpa bantuan.
5: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitalik kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitalik hadir dengan 3 saset dalam satu kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarengnya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777 0852-3211-7777
7: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM. Enak dengernya. Enak dengernya.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun.
1: Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman
2: ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Ada benjolan di dalam itu loh, susu saya pakai Soman itu ya, kok lama-lama bisa kecil. Kalau ada di mulut itu seperti ada uponya itu loh kok.
7: Oh gitu ya, ya. kayak dagingan kecil gitu ya.
6: Iya, ya sekarang enggak ada di mulut saya. Sebelumnya saya di badan itu enggak enak, ya greges-greges, ya panas, dingin gitu loh. Terus saya pakai Soman, minum 5 tetes. Sekarang kok sehat, bekerja itu kan ya enak gitu loh. Ya.
8: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
9: Dengan Bapak.
10: Siapa, Pak?
9: Pak Lukman.
10: Usia berapa, Pak?
9: Usia 61.
10: Tinggal di mana, Pak?
9: Selok Dalam, L3.
10: Sudah berapa lama mengkonsumsi Vitalik, Pak?
9: Sekitar setengah bulan ini, baru mulai make kan. Tapi reaksinya ya bukan main, memang hebat. Ya,
10: sebelum
9: ya.
10: Bapak minum Vitalik itu kayak apa, Pak? Stamina Bapak?
9: Ya, loyo gitu sih. Capek. Sudah minum itu, aku segar, nyocok gitu lah. Sampai 2 hari masih ada reaksinya itu. Makanya beli terus ya.
10: Saat berhubungan gimana, Pak?
9: Nah, itu ya tahan betul tuh. Bisa sampai 2-3 kali sih. Sampai siang malam lah. Sebentar ya, anu lagi ya kan. Kan aku dengar di radio, tiap malam tuh buka radio. Jadi ya aku coba beli tuh ya. Ya syukur lah, lama aku beli ini aku udah pernah minum jamu yang lain lagi. Ya anda setia, beli itu terus ya. Banyak tetanggaku yang udah bisa, nanti aku ceritain semua. Reaksinya ya bukan main, memang hebat.
10: Makasih Pak Lukman ya.
9: Oke.
8: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitali, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitali, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
11: Bapak, harus coba.
12: Pak Swanto, tinggal di Sumber Bening.
13: Oke, ini beli Netra Pro 2 botol lagi, Pak. Ya. Kemarin habis berapa botol, Pak?
12: Habis 1 botol, termasuk 1 botol untuk ibu, yang 1 botol untuk aku sendiri.
13: Bapak, keluhannya?
12: Keluhannya matonya itu sering langsung kabur, hilang, cuman sekarang mending.
13: Hilang langsung, maksudnya tiba-tiba enggak bisa nengok gitu, Pak?
12: Iya, gelap semua.
13: Jadi. Oh, ini bisa datang ke sini berarti bisa melihat dengan baik berarti,
12: itu,
13: Pak?
12: Itu waktu tidak kumat istilahnya.
13: Oh, waktu tidak kumat, oke. Kalau sekarang habis baru 1 botol ya, Pak?
12: Baru 1 botol.
13: Gimana, apa yang dirasakan, Pak?
12: Itulah mendingan, ringan, terang semua gini kalau melihat itu.
13: Oke, ini jujur, Pak? Ya. Tidak dibuat-buat, Pak?
12: Tidak.
13: Oke, alhamdulillah kalau begitu ya, Pak. Ada pesan-pesan, Pak, yang mau disampaikan kepada masyarakat yang mungkin masih ragu konsumsi Netra Pro, Pak?
12: Ya, untuk orang Sumber Bening ya mungkin sudah tahu lah. Ini kalau pakai Netra Pro ini langsung tidak direkayasa, tidak dibuat-buat, nyata. Gitu.
13: Oke, alhamdulillah, Pak. Ya, mudah-mudahan yang lain juga berjodoh seperti Bapak ya, Pak.
12: Iya.
8: Informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi 08-5232-11-7777. 08-5232-11.
14: 105,4 Radio Tarkan FM. Enak dangdutnya. Enak dengernya.

0: 5 menit Voice of Soman.
1: Mitra sehat, sebagian dari kita mungkin asik memenuhi asupan vitamin hingga lupa mengkonsumsi kalsium setiap hari. Soman bukan susu, tetapi jamu yang mengandung kalsium yang bermanfaat bagi tubuh. Masih ragu? Dapatkan khasiat kalsium di Soman. Halo, apa kabar Mitra Sehat? Bersama saya Ferdiana 5 Menit Voice of Soman. Kali ini membahas tentang dapatkan khasiat kalsium di dalam Soman. Bersama penyuluh kesehatan PT Soman Indonesia, Dr. Grace Salindeho. Apa kabar Dr. Grace?
2: Baik, Ferdiana.
1: Tetap sehat berkualitas ya, Dok?
2: Tentu.
1: Oke, dokter. Dikatakan sebelumnya bahwa Soman ini bukan susu, tapi jamu di mana salah satu kandungannya adalah kalsium. Padahal yang kita tahu kalsium itu pasti didapatkan dari susu yang berasal dari hewan. Nah, bagaimana penjelasan dokter terkait jamu tetes Soman sebagai pelengkap pemenuhan kebutuhan kalsium nih, Dok?
2: Iya. Bahwa kalsium sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia. Kita melihat ya, kalau seandainya kalsium kita tidak dapatkan, berbagai penyakit dapat muncul. Yang paling tersering adalah osteoporosis. Osteoporosis itu tulang menjadi rapuh, mudah patah. Karena tidak padat. Tidak padatnya disebabkan salah satu kekurangan dari kalsium. Dalam hal ini, Soman adalah salah satu alternatif kita memenuhi kebutuhan kalsium kita. Tentunya dengan produk olahan lainnya ya.
1: Oke. Nah, ini manfaat apa saja sih dok yang memang bisa didapatkan jika tubuh memenuhi kebutuhan kalsium yang seimbang? Nah, ini penyakit-penyakit apa saja yang memang bisa terhindar nih dok?
2: Iya. Yang paling terutama adalah osteoporosis. Ada lagi beberapa penyakit lain seperti penyakit alergi.
1: Oke.
2: Ya. Tapi yang kita mau singgung di sini adalah penyakit osteoporosis. Karena penyakit ini banyak tidak dimengerti oleh masyarakat. Ketika mereka usia tua, mereka sedang melakukan aktivitas fisik yang ringan saja, mereka sudah bisa patah tulangnya. Terbentur sedikit, patah. Jadi kalau kita mengkonsumsi Soman secara rutin, otomatis asupan kalsium mulai dari sejak kita berusia 20-an tahun sampai nanti kita menjelang masuk usia tua kita bisa tercukupi.
1: Oke, nah ini juga ada mitra sehat kita yang bertanya di Facebook PT Soman Indonesia, namanya Kemala, usia 37 tahun di Jakarta. Dia bertanya apa saja dampak kalau justru anak nih yang kekurangan kalsium nih dok. Nah ini Soman bisa menjadi pelengkap gak untuk pemenuhan kebutuhan si anak ini?
2: Iya, Kemalanya berusia 37 tahun. Dia pun memerlukan kalsium. Anaknya juga memerlukan kalsium.
1: Oke.
2: Iya, jadi Soman boleh menjadi salah satu pelengkap untuk kebutuhan kalsium, baik untuk ibu Kemala tersebut dan anaknya.
1: Kalau untuk anak sendiri berapa nih dok dosisnya?
2: Kalau anak saya sih udah 3x7 ya. Berat anak saya 30 kilo, tapi dia tinggi. Kalau anaknya sekitar berat 20-an ya ikut aja 3x5 tetes dosis standar.
1: Penjelasan yang sangat inspiratif sekali, tapi seperti apa catatan dari Papa Soman? Mari kita dengarkan.
3: Mitra sehat, tahukah Anda kalsium berfungsi untuk mengoptimalkan saraf? Sehingga saat tubuh Anda tidak mendapatkan cukup kalsium, maka beberapa organ penting seperti jantung bisa terganggu sehingga menyebabkan Anda susah tidur. Gangguan insomnia yang berkepanjangan akan menurunkan kualitas kesehatan. Mau fit kok repot? Ingat, 39 bahan alam seperti buah, sayur, dan rempah ada dalam Soman. Dapatkan Soman di apotik, toko obat, rumah, dan gerai Soman terdekat. Atau kunjungi www.somanindonesia.co.id. Nemu sianida di akuarium. Ikannya mati berbau tak harum. Kalau mau rasakan manfaat kalsium, coba Soman yang telah dikenal umum. Soman, sejatinya teman. Voice of Soman, inspirasi
0: mitra sehat yang cerdas. 5 menit Voice of Soman. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-3211-77.
4: 105,4 Radio Tarakan FM.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes apapun yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman
2: ini
3: baru 4 hari sudah.
4: Baru 10 ada menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
5: Alhamdulillah, sudah sehat.
6: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
7: Saya kan cek medikal ya, itu hasilnya hepatitis B. Terus keluhannya itu cepat capek, kadang-kadang sering pusing kepalanya. Paling parah kemarin waktu habis melahirkan, itu sering sekali kecapean. Kadang sampai yang paling parah itu kelumpuhan, jalannya itu udah kayak ngambang. Saya ketemu Soman 2 bulan yang lalu. Ini akhirnya saya coba Soman, itu banyak kali manfaatnya. Terutama masalah kesehatan ya. Sampai sekarang, kalau bisa seterusnya mau pakai.
8: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
9: Nama saya Iwan dari Surabaya. Keluhan-keluhan yang saya rasakan sebelum minum Vitalik dengan usia yang sudah mencapai kepala 5 memang vitalitasnya menurun. Setelah saya mengenal dan mencoba, ada perubahan yang saya rasa cukup signifikan. Dari itu akhirnya saya rutin coba untuk minum ini, dan itu pun bukan hanya yang saya rasakan, pasangan saya pun juga merasakan hal yang sama dengan keadaan yang lebih baik dari sebelumnya ini. Untuk durasi daya tahannya yang saya rasakan bisa lebih lama dari yang semula. Satu kali minum pun bisa bertahan beberapa hari, badan tetap enak gitu.
8: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
10: Bapak harus coba.
11: Mata sehat ala Netra Pro.
12: Netra Pro.
11: Bersama Dr. Robert.
13: Katanya kemudian banyak orang udah tahu ya. Lensanya jadi keruh sehingga kalau melihat itu cenderung silo atau apa? kabut gitu kan, nggak enak gitu, silo kabut,
14: kayak ada tai matanya nempel di depan lensa gitu ya,
13: berkabut gitu, jadi nggak enak, kayak ini kayak kacamata kotor tuh, berkabut nggak enak itu, katarak kan itu yang penyakit umum ya, orang tua banyak sekali yang kena. Terapinya kalau sekarang sih gampang ya, udah dengan operasinya juga, operasi katarak itu cuma 1-2 hari mondok di rumah sakit
14: sudah bisa.
13: Bahkan ada yang terakhir itu katanya cuma sehari aja udah pagi masuk operasi, sore udah boleh pulang.
14: Tapi kan katanya untuk operasi katarak ini kan nggak semuanya bisa berhasil dok, ada juga yang gagal katanya.
13: Sebetulnya kalau dulu ya, zaman dulu teknologi kedokteran belum modern tuh kadang gagal. Okay. Tapi sekarang rata-rata berhasil, hampir jarang gagal ya. Terus teknologi lensanya juga udah ganti. Kalau dulu lensanya itu apa, terus habis operasi katarak mesti pakai kacamata yang tebel. Itu sekarang kan udah enggak. Karena lensanya udah ditemukan lensa yang lentur. Kaitnya juga, kalau dulu tuh kaitnya masih cuman kait logam yang bisa geser kan, kalau orangnya olahraga tuh lompat-lompat, sekarang udah enggak.
11: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
12: Netra Pro.
11: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
8: 105,4 Radio.

0: Aduh, bingung mau pilih yang mana? Ada jamu tetes berbagai macam merek dengan harga yang murah.
1: Jangan bingung-bingung, Pak. Kita pilih jamu tetes Soman aja.
0: Apa bedanya, Bu? Nanti malah penyakit yang bertambah. Seperti tetangga kita, minum jamu yang murah tidak sembuh juga.
1: Makanya, Pak, kita jangan sampai salah pilih Soman yang aman dan benar-benar berhasil. Karena Soman sudah memiliki izin TR dari Badan POM dan ada sertifikat halal dari MUI. Jadi, kita sebagai umat muslim tidak perlu khawatir untuk mengkonsumsinya. Dan pastinya berhasil karena sudah ribuan orang yang sembuh lebih dari 70 macam penyakit loh, Pak. Sedangkan produk lain belum tentu aman, Pak. Bapak tahu kenapa? Karena belum terdaftar di Badan POM dan belum tentu halal juga, apalagi dijual secara eksklusif. Kalau Soman, kita bisa dapatkan di banyak apotek. Jadi, benar-benar aman.
0: Benar juga ya, Bu. Daripada kita beli produk murah, penyakit bertambah, lebih baik kita pilih Soman saja.
1: Oh iya, Pak. Soman juga menyediakan layanan bebas pulsa. Tertera di kemasannya bagi konsumen yang ingin berkonsultasi.
2: Tunggu apa lagi? Segeralah konsumsi Soman. Anda rasakan hasil maksimal dan tanpa efek samping. Dapatkan Soman di apotek dan toko obat terdekat. Soman, berani coba, berani sembuh.
3: 105,4 Radio Tarakan FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin yang saya cintai, ada sebuah cerita pendek. Seorang pengendara sepeda motor ditangkap oleh pak polisi lalu diperiksa. Ini motor siapa? Pinjam pak. Helm? Pinjam. SIM? Pinjam. Kata pak polisi, tidak boleh begini. Marah yang naik sepeda motor. Pak polisi bagaimana? Kok tidak boleh? Yang punya saja bilang boleh. Cerita ini memberikan gambaran bagaimana masyarakat kita sekarang cenderung memboleh-bolehkan diri sendiri, melahirkan permissive society, masyarakat serba boleh dengan ukuran sakarepe dewe. Itu sebabnya agama diturunkan. Dalam contoh yang indah, Rasul memberikan gambaran bahwa Islam ini bagaikan sebuah bangunan yang komponen pokoknya lima. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas lima komponen pokok. Jadi kalau Islam ini ibarat bangunan, unsur penunjang pokoknya itu lima. Mari kita analogkan Islam dengan bangunan. Kalau saudara akan membangun rumah, sebelum pasang tiang, pasang genteng, pasang jendela, apa yang lebih dulu dibangun? Fondasi. Kalau Islam ibarat bangunan, fondasinya adalah syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ini fondasi. Jikalau kuat fondasi, aman bangunan. Jikalau rapuh

0: pondasi, lentur dan luntur bangunan. Maka kuat atau tidak kuatnya bangunan Islam kita bergantung kepada keyakinan dasar tadi, fondasi. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, artinya saya tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Orang yang benar fondasinya, beres sujudnya. Kalau saya yakin tidak ada Tuhan selain Allah, saya tidak akan minta rezeki kecuali hanya kepada Allah. Orang yang benar fondasinya, giat bekerjanya. Jauh dari tipu menipu, jauh dari renten, jauh dari riba, jauh dari korupsi, jauh dari judi. Keyakinan memberikan warna terhadap bentuk kepribadian. Kalau saya yakin tidak ada Tuhan selain Allah, saya tidak akan pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan melarikan persoalan kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan menggantungkan hidup kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan minta tolong kecuali hanya kepada Allah. Meresap ke dalam jiwa. Untuk keyakinan seperti ini, orang-orang tua kita dahulu berlinang air mata, bersimbah darah, bahkan berkorban nyawa, melaksanakan hijrah untuk mempertahankan keyakinan. Ini intan paling mahal dan ini mutiara paling berharga. Zaman boleh berubah, tapi pondasi tidak boleh goyah. Masa boleh berganti, tapi pondasi jangan sampai mati. Karena iman kita hidup, untuk iman kita berjuang, dan dalam iman kita ingin kembali menghadap Allah Subhanahu. Masih ingat cerita tentang Bilal? Masih? Mengulang kaji saja. Bilal itu budak sahaya. Ketika masuk Islam, dipanggil oleh majikannya. Bilal. Iya bos. Saya dengar kamu masuk Islam ya? Iya bos. Kok berani-beraninya kamu masuk Islam? Memangnya kamu budak siapa Bilal? Iya budak bos. Bos. Kamu kerja sama siapa? Sama bos. Bos. Yang gaji kamu siapa? Ya bos. Nah, kamu kan ngerti Bilal. Kamu budak saya, kamu kerja dengan saya, yang gaji kamu saya, yang beri makan saya. Kenapa kok beraninya masuk Islam padahal kamu belum saya kasih izin? Bos. Bos boleh beli badan saya, tapi jangan mimpi bisa membeli jiwa saya. Tuan boleh kuasai badan saya, tapi jangan mimpi bisa menguasai keyakinan saya. Saya memang benar Tuhan yang gaji, tapi kan saya digaji, saya kerja. Kerja itu kewajiban saya, gaji itu hak saya. Soal keyakinan, jangan ikut campur bos. Kurang ajar kamu Bilal. Biarin. Bilal, begini saja. Kalau kau mau meninggalkan keyakinanmu, meninggalkan Allah Tuhanmu, kau akan kami merdekakan. Tapi kalau kau tetap dalam keyakinanmu, kamu akan saya siksa sampai mati. Bagaimana? Jangan mimpi, bos. Lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Biar saya gugur membela keyakinan daripada hidup jadi penjilat menjual akidah. Itu prinsip. Gendeng kamu. Ayo, siksa. Tangannya diikat, dihimpit dengan batu berat, dijemur dengan terik matahari padang pasir. Terkelupas kulitnya, mengalir darah dari sekujur badannya, pecah bibirnya. Ayo Bilal, tetap bertuhan Allah dan kau akan mati di sini atau kembali ke agama lama, kau jadi merdeka. Dari bibir yang pecah itu cuma keluar Allahu Ahad. Bilal, budak badannya, merdeka jiwanya. Maka namanya ditulis dengan tinta emas dalam sejarah. kita zaman sekarang merdeka badan kita, tapi sering budak mental dan jiwa kita. Maka sejarah tidak pernah mau mencatat kita. Masyarul muslimin yang saya cintai, fondasi sudah. Lalu apa lagi? Mulai memancangkan tiang. Tiangnya 5. Ada tiang namanya zuhur, asar, maghrib, subuh, isya. Tetapi agar bangunan menjadi kuat, ada tiang-tiang tambahan. Namanya rawatib dan nawafil. Rawatib itu ba'diyah atau qobliyah. Nawafil itu di luar itu. Agar bangunan menjadi kuat, dibentuk pribadi lewat sholat. Apa filsafatnya? Pertama, sholat itu simbol penyerahan total kepada Allah. Kita ini sudah kontrak. Inna Allah astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri mereka, harta mereka, bagi mereka adalah surga. Penjual kita orang beriman, pembeli Allah, dagangannya amwal dan anfus, harganya adalah surga. Jelas? Penyerahan total itu dimulai dengan takbiratul ihram. Salli fardal isya, Allahu akbar. Arahkan mata ke tempat kita sujud. Jangan lupa kalau sudah di atas, lupa dengan yang di bawah. Sudah jadi genteng, petatang peteteng di atas. Lalu bilang, merasa capek sendiri, kata genteng kepada tiang. Tiang, kamu sih enak, kata genteng. Saya setengah mati di atas. Kehujanan, kepanasan, kadang-kadang anak-anak nakal saya disambitin. Kata tiang, saudara genteng, ngomong jangan sembarangan ya. Kamu kira kamu bisa nongkrong dan nangkring di atas, itu gara-gara siapa genteng? Kan saya yang sokong dari bawah. Kamu jadi pejabat tinggi, jadi anggota ini, anggota itu. Kami rakyat yang angkat, jangan sudah di atas kami ditekan. Jangan agama dijadikan topeng untuk kepentingan pribadi. Berpolitik untuk kepentingan agama, ayo. Tapi menjual agama untuk kepentingan politik, itu yang merusak agama. Ini kan kita lagi prihatin sedang meluncur kasus Bulog Gate 2. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita lihat sajalah para petinggi kita sekarang bagaimana menyikapi hukum. Sebab saya dengar ada bargaining. Orang takut teriak maling sapi karena DE maling wedus. Tidak berani teriak ada maling sapi karena dia maling kambing. Yang lain maling ayam, dikumpulin ternyata maling semua. Hadirin yang saya hormati, ini melukai rasa keadilan. Oleh karena itu, sholat mengajarkan kepada kita, dalam posisi berdiri, lihat tempat sujudmu. Jangan menteleng terus ke atas, lalu lupa dari mana kita berangkat. Itulah maknanya tawadhu, rendah hati, tidak melonjak angku dan sombong. Ada sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Idza aradallahu biqaumin khairan." Apabila Allah menginginkan kebaikan kepada satu bangsa, apabila Allah menginginkan kebaikan kepada satu kelompok rakyat, walla alaihim khulama'uhum, maka yang naik jadi pemimpin adalah orang-orang yang santun, orang-orang yang lemah lembut, bukan orang yang menggunakan kekerasan dan tiran, sedikit-sedikit main pecat. Itu terlambat lahir. Mestinya lahir di zaman Hitler. Mestinya lahir di zaman Benito Mussolini. Atau kalau mau lebih klasik lagi, di zaman Fir'aun. Kalau Allah menginginkan kebaikan kepada satu masyarakat, satu bangsa, satu negara, naiklah orang-orang yang santun, yang ngayomi, yang menjadi solusi dan jalan keluar untuk kepentingan rakyatnya, mampu memberikan keteladanan. Saya tertarik dengan pidato Presiden Cina pada saat dilantik. Cina, Presiden Cina pasti tidak tahu Pancasila, pasti tidak kenal Islam, tapi pidato pelantikannya, berikan saya 100 peti mati, yang 99 akan saya pakai buat koruptor, yang satu akan saya pakai sendiri kalau kamu lihat saya tidak benar. Luar biasa. Yang diperlukan sekarang ini keteladanan ulama'uhum, sikap ngayomi, mencari jalan keluar, bukan memamerkan kekuasaan, memamerkan kekuatan, arogansi, menghormati perbedaan. Itu ciri demokrasi. Lalu waqada bainahum ulama'uhum, yang memutuskan hukum adalah pakarnya, ulamanya, mengambil keputusan secara profesional sehingga rakyat beroleh apa yang namanya kepastian hukum, merasa hidup terlindungi, aman dan nyaman. Lalu yang ketiga, waja'alal mala fi askhiyaihim, peredaran harta, pergerakan ekonomi berada di tangan orang-orang yang pemurah, yang tidak mau kaya sendiri, tidak mau senyum di atas penderitaan orang lain, menari di atas bangkai saudaranya. Hadirin yang saya hormati, ini cirinya. Tapi sebaliknya kata Nabi, wa idza aradallahu biqaumin syarran, apabila Allah menghendaki kejelekan, keburukan bagi satu bangsa, walla alaihim sufahauhum, yang naik jadi pemimpin orang-orang durjana, orang-orang kurang ajar, tapi dipoles dengan topeng yang bagus.
1: Hei, hei, ini musim topeng. Musim apa? Topeng.
0: Topeng itu apa perlunya? Menyembunyikan wajah asli. Sekarang ini Dracula berwajah Arjuna. Ini musim topeng. Kita rakyat harus hati-hati dan punya filter, mampu memilah dan memilih. Walla alaihim sufahauhum wa qada bainahum juhaluhum, yang memutuskan hukum, yang mengambil keputusan, orang-orang bodoh. Waja'alal mala fi bukhalaihim, peredaran harta, peredaran ekonomi jatuh di tangan orang-orang yang bakhil, yang tidak punya konsep menciptakan kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Oke, kita kembali kepada tiang. Ini kan lagi cerita tiang tadi ya. Kalau sedang berdiri, lihat tempat sujud, jangan menteleng terus ke atas, terserang penyakit tamak bin rakus alias rakahah. Selesai, selesai. Anggota badan yang paling terhormat ini kepala. Ketika sujud, sama rendahnya dengan telapak kaki. Allahu Akbar, yang besar cuma Allah. Apa bedanya saya dengan saudara? Tidak ada, kecuali saya ngomong saudara dengerin. Kita sama-sama beribadah, sama-sama mencari nilai tambah di hadapan Allah. Apa saya lebih penting dari saudara? Belum tentu. Apa saya lebih hebat dari saudara? Belum tentu. Perasaan lebih penting, lebih hebat, lebih jago, setan. Jelas? Ayo tundukkan kepala, dia sama rendahnya dengan telapak kaki kita. Yang besar cuma Allah. Allahu Akbar.
0: lalu diakhiri dengan menebarkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Menebarkan salam mewujudkan rasa aman, damai, bukan menimbulkan keresahan. Hadirin yang saya hormati, ini karakteristik kita. Selesai sholat, kembali ke masyarakat, ajaran salam diterjemahkan. Apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ufsus salam, wasilul arham, wa at'imut ta'am, wa sallu bil laili wan nas niyam, tadkhulul jannata bisalam." Pertama, ufsus salam, tebarkan salam. Tebarkan salam itu bukan cuma kalau ketemu orang, assalamualaikum, assalamualaikum. Ya, itu zahirnya. Tetapi hidup di tengah masyarakat memberikan rasa aman, rasa damai, menjadi pengayom bagi lingkungan, menjadi rahmah bagi semesta. Oh, dalam Islam jangankan manusia, binatang saja dilindungi kok. Betul? Betul? Coba kalau belajar istinja itu kan, makruh buang air kecil di tanah yang berlubang. Kenapa? Pertama, melindungi binatang yang ada dalam lubang. Siapa tahu di lubang yang saudara kencingi ada semut sedang rapat membahas buloget jilid 2. Apa dosanya lalu mati dikencingi? Ini namanya rahmatan lis semut. Binatang saja dilindungi. Ada hadis, kalau kamu menyembelih hewan, sembelilah dengan cara yang terbaik. Jangan menyembelih ayam dengan pisau tumpul. Ini ajaran apa? Ajaran tentang peri kebinatangan. Rahmatan, memberikan rahmah, salam, keselamatan dan kedamaian kepada masyarakat lingkungan. Itu misi seorang muslim. Hadirin, hadirat, ma'asyiral muslimin yang saya cintai. Saya kembali kepada pesan Nabi tadi itu. Pertama, ufsus salam, sebarkan salam. Sekarang ini kan yang banyak sebarkan isu, sebarkan fitnah, hancurkan nama baik orang, hantam orang di mana-mana. Padahal yang diajarkan ufsus salam, sebarkan perdamaian, bukan permusuhan. Cari kebenaran, bukan kemenangan. Lalu yang kedua, wasilul arham, sambungkan silaturahmi, tegakkan semangat kekeluargaan dan persaudaraan. Karena kita sudah diikat dengan tali akidah. Mari kita saling bertanya setelah lewat hari-hari yang dimana kita seperti saling berhadapan, seperti tercabut dari akar budaya kita sebagai bangsa. Semangat gotong royong, semangat kekeluargaan makin lentur dan luntur, dan perlu kita angkat kembali ke permukaan. Silul arham, sambungkan semangat silaturahmi. Wa at'imut ta'am, berikan makan orang-orang yang kelaparan. Mempunyai kepekaan dan kepedulian. Jangan menari di atas penderitaan orang. Jangan tersenyum di atas isak tangis tetangga. At'imut ta'am, mempunyai kepedulian yang tinggi. Wa sallu bil laili wan nas niyam, bangunlah di keheningan malam ketika orang sedang tidur. Istilah saya, kalau mau telepon Allah, jangan lupa nomor teleponnya. 44342. Jumlahnya 17. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. 44342. Jangan ragu-ragu. Kalau angka cukup, telepon sambung. Kalau angka kurang, hati-hati salah sambung. Pak, mau sambung yang lebih cepat bagaimana? Bisa. Selain nomor itu, coba pakai sambungan langsung jarak jauh. Namanya SLJJ. Kapan? Tengah malam. Kenapa tengah malam? Lebih murah. Lebih murah. Saluran kosong, telepon jarang yang pakai, orang banyak tidur. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Nun di keheningan malam, bangun.
2: Seperti bapak-bapak ibu-ibu sering bangun tengah malam ya Bu? Ya. Ngapain? Kalau bangun tengah malamnya sih saya percaya, cuma urusannya apa? Dikira bangun tengah malam mau tahajud, malaikat sudah mau nulis, cuma buang air kecil, tidur lagi. Hampir salah tulis saya.
0: Baik, fondasi sudah Pak. Tiang siap, siap. Lalu apa lagi? Nah, rumah itu supaya ada batas perlu pagar, dinding, tembok. Yang jadi batas dinding, tembok, puasa. Asyamu junnatun. Puasa adalah dinding, benteng yang menyelamatkan manusia jangan sampai menyentuh wilayah lain. Ada batas-batas dan norma yang diindahkan. Selesai tembok dinding, selesai pagar, selesai.
2: Lah rumah itu supaya bersih kan harus ada kamar mandi, jendela, pintu
0: yang fungsinya membersihkan zakat. Kalau dia zakatul mal, dia bersihkan harta kita. Kalau dia zakatul fitrah, dia bersihkan jiwa kita. Kalau dia zakatul tijarah, dia bersihkan bisnis kita. Kalau dia zakatul ma'adin, dia bersihkan barang tambang kita. Karena itu dalam kitab-kitab fikih dikatakan zakat itu adalah harta yang tukhazu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Diambil dari yang kaya, diserahkan kepada yang miskin. Diambil, bukan diminta loh kalimatnya, diambil. Kenapa? Itu bukan milikmu, itu miliknya yatim, itu miliknya jompo, itu miliknya ibnus sabil, itu miliknya mujahidin, itu miliknya orang-orang tidak mampu. Bukan milikmu lagi. Itu yang namanya zakat.
2: Nah, kita bersyukur pemerintah belum lama menggalakkan lagi ZIS ini, zakat, infak, dan sedekah. Karena memang ini salah satu solusi alternatif bagi membaiknya perekonomian kita. Amin. Amin. Ya Rabbal.
0: Amin. Karena itu muslim kalau tidak mau bayar zakat, sama saja dengan rumah tidak pakai pintu, tidak pakai jendela, tidak pakai ventilasi, tidak ada kamar mandi, panas.
2: Betul? Cobalah jangan bayar zakat, panas. Ayo iseng-iseng boleh cobain, nyoba kan gak bayar, boleh cobain. Jangan bayar zakat, panas. Harta kita panas, barang niaga kita panas,
0: anak-anak kita kalau tidak dibayarkan fitrahnya, zakat fitrahnya panas, istri kita
2: sudah rasakan sendiri-sendiri aja kalau yang itu.
0: Rasulullah mengingatkan salahu ummati bil ilmi wal mal. Umatku hanya bisa menjadi baik dengan ilmu dan harta. Artinya apa? Dengan teknologi dan industri, dengan ilmu pengetahuan dan ekonomi. Musuh kita yang terberat adalah kemiskinan dan kebodohan. Untuk itu kita harus berjihad agar anak-anak kita di masa depan mempunyai langkah yang lebih pasti ketimbang kita sekarang ini. Hadirin, sudah selesai yang keempat? Sudah. Lalu mulai naik kap di atas. Kapnya putih. Melaksanakan ibadah haji agar muslim punya wawasan yang go public, go internasional. Melihat segala macam bangsa dengan segala macam bahasa, dengan segala macam warna kulit berkumpul, terbungkus pakaian berwarna sama, munajat kepada Allah Tuhan yang sama, mengikuti manasik Rasul yang sama. Ini perjalanan membuka wawasan bahwa Islam itu luas, bahwa Islam itu sempurna, bahwa Islam itu mengatur seluruh gerak kehidupan kita dari yang sekecil-kecilnya sampai kepada yang sebesar-besarnya. Seorang Muslim, seorang yang hidup punya wawasan, tidak picik seperti katak di bawah tempurung, merasa diri paling besar cuma karena tidak pernah kemana-mana. Ada katak mainnya di bawah tempurung saja, tidak pernah kemana-mana, tidak pernah lihat kucing, tidak pernah lihat kambing, apalagi lihat gajah. Lalu katak merasa dirinya paling besar. Kenapa? Karena mainnya cuma di kolong tempurung. Akhirnya picik, sempit hati, dangkal pandangan, dan kupeh, merasa benar sendiri. Hadirin yang saya hormati, bangunan Islam yang lima ini merupakan paket. Tidak bisa yang satu kita kerjakan, yang lain kita tinggalkan. Ini paket. Saya sih sholat mau, tapi puasa berat. Saya puasa suka, saya ekonomis, tapi sholat saya tidak mau. Tidak bisa, ini paket. Jadi kan tidak mungkin saudara pakai jas, pakai kemeja, pakai dasi hebat, tapi sayang tidak pakai celana. Aneh. Ini paket, jangan dipisah-pisah. Ketika kita sudah masuk ke dalam gerbang, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, seluruh paket itu harus kita laksanakan. Seluruh komponen bangunan ini harus kita tegakkan sesuai dengan batas kemampuan kita masing-masing. Dan saya yakin Allah tidak akan memerintahkan sesuatu yang kita memang tidak mampu untuk melakukannya. Dari yang saya sampaikan ini, saya ambil beberapa catatan pokok. Pertama, hidup baru ada artinya kalau diisi dengan keyakinan. Hidup baru punya makna kalau keyakinan itu kita perjuangkan, kita bela, kita pertahankan, dan kita wariskan kepada anak-anak kita. Kita sholat, kita jihad, kita sedekah, kita infak karena adanya keyakinan. Dan tidak ada hidup yang lebih indah selain hidup dengan memperjuangkan keyakinan. Tidak ada mati yang lebih indah selain mati dalam mempertahankan keyakinan. Sekali la ilaha illallah, selamanya la ilaha illallah. Sanggup? Sebelas orang. Sanggup? 21. Sanggup? Satu. Yang kedua, setelah keyakinan lalu pembentukan pribadi lewat puasa dan sholat, bukan untuk menggembirakan Allah tetapi untuk manfaatnya kembali kepada kita bersama. Se-Indonesia tidak ada yang puasa, Allah tidak akan berhenti jadi Tuhan. Se-Asia tidak ada yang sholat, Allah tidak akan berkurang kekuasaannya. Allah tidak mengambil manfaat dari perbuatan kita. Amal kita pada dasarnya akan kembali kepada kepentingan kita masing-masing. Yang ketiga, zakat dalam arti membentuk kepedulian. Hidup menebarkan salam. Yang alim, bimbing yang awam. Yang kaya, bantu yang miskin. Yang berkuasa, lindungi yang rakyat jelata. Kalau ini bisa kita wujudkan, nikmat kehidupan. Tapi kalau sebaliknya, yang alim malah membodoh-bodohi orang yang memang sudah bodoh. Yang kaya malah menyantap yang miskin. Yang berkuasa malah menindas yang rakyat jelata. Kiamat jadinya. Betul? Ayo kita tingkatkan persatuan, kesatuan, kerukunan, agar kita sebagai bangsa kokoh. Hanya jikalau kita bersatu, maka kesulitan-kesulitan sebesar apapun, insya Allah akan dapat kita atasi. Tapi kalau sampai kita terkoyak dan terpecah belah, maka kesulitan yang sedikit pun akan menjadi semakin besar adanya. Hadirin, saya mengajak kita semua membaca doa. Ala hadhihi niyyah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
3: Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ihfazna fa innaka khairul hafizin. Allahumma arhamna fa innaka khairul rahimin. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tadarru'ana wa tammim taqsirana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma aslih man fi sulahihi sulahul muslimin. Allahumma ahlik man fi halakihi sulahul muslimin. Allahumma a'iz al-islam wal muslimin wansur man nasaraddin wakhzul man khazal al-muslimin. Allahumma ya latifu ya khabir, ya sami'u ya basir, ya man la yahtaju ila al-bayani wa tafsir, ya man bil ijabati jadir, ya man ala kulli shay'in qadir. Ultuf bina fima jarrat bihil maqadir, wa tabbirna bi ahsani tadbir, fi kulli khairi wa afiyati ya arhamar rahimin. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli. La

0: Aduh, asap genset tetangga ini masuk rumah semua, berisik lagi.
1: Sabar, Pak. Makanya sekarang pemerintah lagi gencut itu, Pak, EBT.
0: EBT? Makanan apa itu?
1: Energi baru terbarukan, Pak. Kita nggak perlu lagi bakar solar yang asapnya nyesek. Kaltara kan punya sungai deres buat PLTA, punya panas matahari buat panel surya. Listriknya bersih, nggak berisik, nggak habis-habis.
2: Wah, canggih ya. Berarti nggak perlu dengar suara berbet-berbet lagi dong?
1: Pasti dong, Pak. Udaranya bersih, listriknya canggih.
3: Matahari, air, angin. Tiga sahabat masa depan kita, mari dukung transisi ke energi baru terbarukan.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara.

0: Aduh, bingung mau pilih yang mana? Ada jamu tetes berbagai macam merek dengan harga yang murah.
1: Jangan bingung-bingung, Pak. Kita pilih jamu tetes Soman aja.
0: Apa bedanya, Bu? Nanti malah penyakit yang bertambah. Seperti tetangga kita, minum jamu yang murah tidak sembuh juga.
1: Makanya, Pak, kita jangan sampai salah pilih Soman yang aman dan benar-benar berhasil. Karena Soman sudah memiliki izin TR dari Badan POM dan ada sertifikat halal dari MUI. Jadi, kita sebagai umat muslim tidak perlu khawatir untuk mengkonsumsinya. Dan pastinya berhasil karena sudah ribuan orang yang sembuh lebih dari 70 macam penyakit loh, Pak. Sedangkan produk lain belum tentu aman, Pak. Bapak tahu kenapa? Karena belum terdaftar di Badan POM dan belum tentu halal juga, apalagi dijual secara eksklusif. Kalau Soman, kita bisa dapatkan di banyak apotek. Jadi, benar-benar aman.
0: Benar juga ya, Bu. Daripada kita beli produk murah, penyakit bertambah, lebih baik kita pilih Soman saja.
1: Oh iya, Pak. Soman juga menyediakan layanan bebas pulsa. Tertera di kemasannya bagi konsumen yang ingin berkonsultasi.
2: Tunggu apa lagi? Segeralah konsumsi Soman. Anda rasakan hasil maksimal dan tanpa efek samping. Dapatkan Soman di apotek dan toko obat terdekat. Soman, berani coba, berani sembuh.
3: 105,4 Radio.

0: cek mesin air dong.
1: Kenapa, Bu? Rusak lagi. Perasaan baru ganti kapasitor bulan lalu.
0: Mesinnya nyala, bunyinya ngung. Tapi airnya nggak keluar sama sekali. Cucian numpuk nih, Pak.
1: Waduh. Jangan-jangan bukan mesinnya, tapi mata airnya yang udah kering. Tetangga sebelah juga kemarin ngebor lagi sampai dalam banget baru dapat air.
2: Air tanah itu tabungan alam, bukan harta karun yang tak terbatas. Kalau disedot berlebihan tanpa resapan, suatu saat akan habis. Warga Kaltara, mari bijak gunakan air tanah. Jangan biarkan keran bocor. Buat sumur resapan atau biopori di halaman rumah. Jaga debit air sekarang, biar anak cucu nggak kehausan nanti.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara.
4: Radio Dangdut Pagun Takang 105,4 Radio Tarakan FM.

0: Semang Jaya.
1: Enaknya dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan. Yang dipersembahkan oleh Soma.
2: Teman sejatinya teman.
3: Jamu tetes.
4: Soman, sejatinya teman.

0: Saatnya nonstop dangdutan tanpa jeda iklan. Nonstop dangdutan dipersembahkan oleh Soman.
1: Teman sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soman sejatinya teman.

0: Kasih banyak.
1: Ayo, nonstop dangdutan tanpa jeda iklan. Yang dipersembahkan oleh Soman.
2: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: Hip-hop dangdutan tanpa jeda iklan. Yang dipersembahkan oleh Soma.
1: Teman sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soman sejatinya teman.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun.
1: Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus.
2: Begitu
1: namanya
2: kita minum
1: Soman.
2: Soman ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Penyakit saya saluran kencing, batu ginjal, empedu, sama mah kronis dan payudara terdapat 7 benjolan.
7: Itu rasanya gimana Bu? Waktu payudaranya ada benjolan tuh sakit atau gimana Bu?
6: Dan sering bengkak, sakit lah.
7: Ibu mengkonsumsi Somannya sudah berapa botol Bu?
6: 15 botol.
7: 15 botol. Setelah 15 botol mengkonsumsi Soman, apa perubahan yang sudah Ibu alami?
6: Yang saya alami, badan saya lebih fit. Kemudian berat badan saya bertambah 8 kilo, alhamdulillah. Kemudian payudara saya sekarang sudah enak,
7: sudah kempes.
6: Benjolannya sudah.
8: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
9: Halo Pak.
10: Halo.
9: Dengan Bapak siapa Pak?
10: Haji Ibrahim.
9: Usia Bapak berapa?
10: 78.
9: Pak Haji Ibrahim tinggal di mana Pak?
10: Rumah Villa Mutiara, daerah Jalan Insinyur Susami, Tol.
9: Sulawesi Selatan Pak ya?
10: Pasar, iya.
9: Oke, pertama kali Bapak dengar Vitalik dari mana Pak?
10: Dari radio.
9: Sampai hari ini Bapak sudah minum Vitalik berapa saset Pak?
10: Sudah 10. Ya lama baru saya minum lagi.
9: Iya, 10 saset artinya 5 kotak Pak ya?
10: Ya.
9: Nah, boleh ceritakan sedikit Pak pengalaman Bapak dengan Vitalik ini pertama kali Bapak minum, terus reaksi seperti apa? Silakan Pak.
10: Pertama saya mencoba minum setelah mendengar dari radio, bagus sekali. Ya, kontan.
9: Setelah minum berapa lama reaksinya Bapak terasanya Pak?
10: 1 jam.
9: 1 jam setelah Bapak minum sudah terasa reaksinya Pak ya? Padahal usia Bapak sudah 78 tahun Pak ya, luar biasa ya. Pak.
10: Iya, tapi kan tepunya belum begitu loh yo.
9: Mantap. Satu sasetan berapa ronde Pak?
10: Satu bungkus itu.
9: Satu saset.
10: Saya hanya sekali satu ronde aja.
9: Satu ronde Pak ya. Tapi reaksinya tahan berapa hari Pak? Satu saset itu Pak?
10: Durasinya 3 hari.
9: Sampai 3 hari masih ada reaksinya Pak ya?
10: Iya. Pokoknya satu dos itu, 2 saset itu, 1 minggu.
9: 2 saset itu Bapak bisa pakai 1 minggu. Pesan Bapak buat teman-teman atau saudara atau tetangga yang mungkin mendengarkan radio ini Pak. Pesan dari Bapak untuk mereka seperti apa Pak? Silakan Pak.
10: Saya kan kepada terutama keluarga dan sahabat-sahabat yang merasakan kurang kejantanannya, cobalah minum itu Vitalik, karena saya sudah rasakan manfaatnya.
9: Oke. Okay.

0: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitali, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitali, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Bapak, harus coba.
2: Sahabat, saya dimanapun berada, kabar gembira untuk kita semua yang saat ini tengah mengalami berbagai macam keluhan yang berhubungan dengan mata. Sekarang sudah hadir di Lampung dan juga di mana-mana, dari ujung Sumatera sampai ujung Papua, namanya Netra Pro. Obat herbal khusus untuk mengobati berbagai macam keluhan penyakit yang berhubungan dengan mata. Netra Pro adalah 100% aman dan tanpa efek samping, 100% aman, kualitasnya terjamin, sudah berizin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian Netra Pro ini adalah obat herbal untuk mata yang diformulasikan oleh para ahli dengan kandungan herbal yang alami dan menggunakan teknologi modern yang menjadikan hasil yang bisa relatif lebih efektif dibandingkan dengan yang lain. Bentuknya cairan kental seperti sirup, dikonsumsi sekali konsumsi 1 sendok makan pagi, siang, sore, atau malam. Dan Netra Pro ini bisa digunakan untuk pria atau wanita. Aman juga dikonsumsi untuk anak-anak, usia remaja, dewasa, dan lanjut usia. Kemudian penggunaan Netra Pro untuk keluhan mata katarak ini sesuai dengan anjuran akan mempercepat terapi. Dan kalau bisa dikonsumsi sebelum makan atau dalam kondisi perut kosong. Sebelum dikonsumsi, berdoa sesuai dengan kepercayaan agama masing-masing. Jadi untuk sahabat-sahabat yang ingin menjaga kesehatan mata, silakan konsumsi Netra Pro. Yang ingin membuat mata agar lebih cemerlang dan segar, silakan 1 sendok makan pagi, 1 sendok makan siang, sore, malam, agar mata lebih cemerlang dan segar. Netra Pro ini bisa digunakan untuk mencegah terjadinya rabun senja, bisa mengatasi mata lelah dan juga gangguan mata lainnya, membantu masalah mata merah dan berair, membantu kendala mata perih dan kering. Netra Pro bisa membantu melancarkan sirkulasi darah dalam tubuh kita dan membantu memperkecil resiko pengentalan darah penyebab penyakit aterosklerosis. Sahabat saya, Netra Pro yang diproduksi oleh PT Unimax Power Jakarta Indonesia ini juga bagus untuk kita konsumsi karena bisa membantu memperbaiki fungsi retina mata, membantu mengatasi mata katarak, retinopati diabetik, dan membantu meningkatkan penglihatan lebih jernih, lebih kinclong, dan membantu mengatasi kardiovaskular anti-implasal atau peradangan.
3: Radio Dangdut Pagunta 105,4 Radio Tarakan FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'd. Saudara-saudara, jika jalan untuk melahirkan, untuk menurunkan anak cucu hingga keturunan kita berikutnya yang menunjukkan pandangan, justru awalnya adalah dengan membaguskan suami kita, istri kita, saling mengingatkan, saling menasihatkan mereka. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada hal lain yang juga perlu kita perhatikan, jalan untuk membaguskan keturunan kita. Mari kita renungkan doa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala abadikan dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat 15. Ini adalah doa untuk mereka yang telah mencapai usia 40 tahun. Ini adalah doa yang lebih dikhususkan lagi bagi mereka yang telah mencapai usia kematangan. Karena itulah kita patut merenungi, kita patut memperhatikan. Sekiranya saat ini usia kita belumlah 40 tahun, kita renungi agar semoga pada usia 40 tahun nanti kita telah memiliki kecukupan bekal, telah memiliki kepatutan untuk menjadi orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa itu adalah Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala waliday wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Tuhanku, berikanlah aku petunjuk untuk mensyukuri nikmat-nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal soleh yang Engkau ridhai. Wa an a'mala salihan tardahu. Berikanlah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Ini adalah doa dari Quran surat Al-Ahqaf ayat 15. Ada doa, ada pelajaran berharga di dalamnya. Sebelum kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar membaguskan keturunan kita, pertama, kita sangat menghajatkan petunjuk dengan memohon sepenuh harapan, beriring dengan upaya mengilmui agar dapat mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita perlu untuk dapat mensyukuri. Kita perlu pula petunjuk agar dapat bersyukur dengan benar sesuai tuntunan. Semoga dengan itu rasa syukur kita menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menambah dan menambahkan lagi nikmat-Nya serta barokah atas nikmat tersebut. Kedua, kita berusaha bersyukur atas segala nikmat yang dapat kita rasakan maupun yang tidak sanggup kita rasakan. Sesungguhnya memiliki ilmu agama dengan lurus merupakan rezeki, mengenali kebenaran merupakan rezeki, mampu menjauhi keburukan juga rezeki. Ringkasnya, segala yang mendekatkan kepada kebaikan dan menjauhkan dari keburukan adalah rezeki. Kita perlu mensyukuri semua itu, baik atas nikmat yang dikaruniakan kepada kita maupun nikmat yang Allah limpahkan bagi kedua orang tua kita. Ketiga,
memperbaiki hubungan kita dengan orang tua, membaguskan bakti kita kepada mereka, membahagiakan mereka dan berusaha agar mereka ridho kepada kita. Jika orang tua sudah tiada, kita mendoakan dan melakukan amal soleh atas nama mereka. Sesungguhnya hal terpenting dari rangkaian doa ini adalah memohonkan kebaikan bagi kedua orang tua kita dan memperbaiki bakti kita kepada keduanya. Selanjutnya, pinta kita yang keempat adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Ia mampukan kita mengerjakan amal soleh yang Allah Ta'ala ridhai, wa an a'mala salihan tardahu. Ini sekaligus mengisyaratkan kepada kita betapa pentingnya ilmu agar dapat beramal soleh yang benar-benar Allah Subhanahu wa Ta'ala ridhai, dan merupakan jalan yang perlu kita upayakan bagi baiknya keturunan sepeninggal kita. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita berharap dengan sangat, memohon dengan segala kehinaan kita, pinta yang kelima, yakni dibaguskannya anak keturunan kita. Semoga yang ringkas ini bermanfaat, semoga barokah perbincangan sederhana ini. Wallahu a'lam bisawab, ihdinash shiratal mustaqim. Saya Muhammad Fauzul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
1: Soman ini
2: merasa segar begitu tuh badan.
3: Ih, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
0: Setelah ibu tahu untuk masalah dari kencing batu ini, ibu katanya sempat di SWL itu maksudnya di laser ya, yeah. Cuman gak ada hasil yang memuaskan, yeah. Setelah ibu mencoba Soman, nah ini sampai bisa batunya ini keluar nih ya mitra sehat ya, ini ibu minumnya berapa tetes pada saat itu pertama kali?
5: 7 tetes sehari 2 kali, tapi sampai sekarang saya tetap masih 7 tetes.
0: Sekarang sudah cek lagi ke dokter, apa yang dikatakan dokter sekarang setelah mencoba Soman?
5: Ya kemarin kan saya kontrol lagi ya, dicek lagi. Sampai saya di ronsen sampai 4 kali, USG 2 kali, USG yang kedua itu, yang terakhir itu, kata dokter teh, Bu, Alhamdulillah, batunya udah nggak ada, saking saya itu ya, terharunya saya sampai nangis sambil bilang Alhamdulillah gitu.
6: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
7: Halo, dengan Bapak siapa saya berbicara ini?
8: Pak Herman.
7: Usianya berapa tahun?
8: 54 tahun.
7: Pak Herman tinggal di mana, Pak?
8: Sungai Limboto.
7: Jalan Sungai Limboto, Makassar, Pak ya?
8: Iya, iya.
7: Pertama kali Bapak dengar Vitalik dari mana, Pak?
8: Dari radio.
7: Sampai hari ini sudah minum Vitalik berapa saset, Pak?
8: 3 saset, badan rasa enak, pegal-pegal tidak ada.
7: Stamina laki-lakinya bagaimana, Pak?
8: Tambah kencang ini.
7: Tambah kencang. Satu saset itu tahan berapa hari reaksinya Bapak rasakan, Pak?
8: Biasa tahan 3 hari.
7: Berapa ronde, Pak, kalau boleh tahu, Pak? Satu malam, Pak?
8: Satu malam biasa 2-3. Ya. Saya bisa.
7: Ada efek samping mungkin yang Bapak rasakan, Pak, setelah minum Vitalik?
8: Tidak ada. Tidak ada efek samping. Pokoknya ringan badan, pokoknya tenaga tambah kencang ini.
7: Apa pesan yang Bapak mau sampaikan buat teman-teman yang mendengar siaran ini, Pak?
8: Beli Vitalik, saya sudah merasa manfaatnya. Ringan, kencang.
6: Ingin menjadi laki-laki full power di hadapan istri, hati-hati dengan bahan kimia obat. Lalu, adakah cara aman, nyaman, dan tidak menyiksa? Memperkenalkan Vitalik, produk vitalitas lelaki. Hasil riset konsumen yang telah teruji dan terbukti. Vitalik adalah minuman serbuk rasa blackcurrant yang berfungsi sebagai stimulan seksual lelaki dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa, nyaman dan halal dikonsumsi. Terregistrasi di BPOM RI. Cukup 1 saset untuk 3 hari. Rasakan bedanya. Dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat serta seluruh jaringan apotek Kimia Farma. Kamu harus coba.
9: Pak, namanya siapa, Pak?
10: Bapak Sahapudin.
9: Bapak Sahapudin, tinggal ya. Di mana, Pak?
10: Di Kampung Baru Palbatu.
9: Di Kampung Baru Palbatu. Ini konsumsi Netra Pro sudah habis berapa botol, Pak?
10: Hampir sebotol, habis setengah.
9: Habis setengah, oke. Okay. Ya. Gimana, Pak? Sudah habis setengah botol ini, Pak?
10: Selama ini kan kita nyingok itu bacaan tuh, cuman agak nyatu kan. Jadi sekarang lado nampak.
9: Kalau sebelumnya, keluhan di matonya ada apa, Pak?
10: Belum ini kaburnya.
9: Kabur nih.
10: Iya, kabur. Okay.
9: Tapi setelah ini sudah ada apa nih, Pak, yang perubahan yang terasa, Pak?
10: Rasanya agak terang.
9: Ya. Agak terang, oke. Okay. Iya. Makanya ini dilanjut 2 botol langsung beli ya, Pak? Nih, iya. Lanjut 2 botol lagi dibeli. Harapannya apa, Pak, setelah 2 botol ini, Pak?
10: Harapannya ya sembuh.
9: Sembuh. Mungkin ada pesan-pesan, Pak, mungkin untuk sahabat-sahabat kita yang di luar, yang mungkin masih ragu atau belum percaya, Bapak kan setidaknya sudah nyumbo, ada pengalaman, mungkin ada yang mau disampaikan, Pak.
10: Untuk masyarakat Kampung Baru Palbatu, belilah Netra Pro ini. Karena aku, Bapak Sahapudin, sudah membuktikan dalam keadaan membaca itu sekarang jelas. Sebelumnya, kaburnya.
9: Kaburnya. Iya. Oke, siap. Terima kasih, Bapak, ya. Iya. Mudah-mudahan konsumsi Netra Pro-nya nanti dilanjut botol keduanya ini makin banyak perubahannya. Amin, ya, Pak, ya.
6: Informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi 08-5232-11-7777. 08-5232-11-7777.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes apapun yang saja. Khasiatnya sangat bagus.
2: Begitu
1: namanya
2: kita minum
1: Soman
2: ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit pada minum sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Dia tidak bisa turun tangga. Ketika dia minum tidak berapa lama langsung bisa turun naik tangga. Dan ini membantu sekali, khususnya di desa saya sendiri. Banyak sekali ada yang sakit gula karena petani, so tidak bisa pergi papacol. Sekarang bapak ini, oh luar biasa sekali, dia sudah bisa papacol lagi. Kurang lebih umur 50-an.
5: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitalik kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitalik hadir dengan 3 saset dalam satu kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarengnya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.
7: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM, non-stop.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Somen.
1: Somen ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Somen.
5: Suami saya tuh beli Somen untuk ibunya. Ibunya kan punya herpes. Diolesin 2 kali, langsung sembuh kering. Saya coba minta 5 tetes langsung. Saya sakit pinggang, udah ada 15 tahun.
6: Terus setelah nyobain Somen,
5: badannya kok rasanya enak, ringan, nggak senut-senut lagi.
7: Bincang Vitalitas, persembahan Vitali, herbal vitalitas pria dewasa.
8: Dengan Bapak siapa, Pak?
9: Dengan Bapak Acoy.
8: Pak Acoy tinggal di mana, Pak Acoy?
9: Kuala Samboja.
8: Usia berapa, Pak Acoy?
9: 45 tahun, Pak.
8: Sebelumnya tahu Vitali dari mana, Pak Acoy?
9: Dengar di radio. Minumnya sore, sekitar jam 8 malam ada reaksinya sudah.
8: Untuk stamina prianya, Pak Acoy?
9: Mantap, bekerja bagus, hubungan pasangan juga bagus.
8: Bagus.
9: Reaksinya 3 hari. Untuk teman-teman yang merasa kurang kejantanannya atau sering loyo, coba-coba konsumsi Vitalik karena ini nggak ada efek sampingnya. Bagus, hubungan pasangan juga bagus, mantap.
7: Ingin menjadi laki-laki full power di hadapan istri, hati-hati dengan bahan kimia obat. Lalu, adakah cara aman, nyaman, dan tidak menyiksa? Memperkenalkan Vitalik, produk vitalitas lelaki. Hasil riset konsumen yang telah teruji dan terbukti. Vitalik adalah minuman serbuk rasa blackcurrant yang berfungsi sebagai stimulan seksual lelaki dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa, nyaman dan halal dikonsumsi. Terregistrasi di BPOM RI. Cukup 1 saset untuk 3 hari. Rasakan bedanya. Dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat serta seluruh jaringan Apotek Kimia Farma. Kamu harus coba.
10: Permisi Mbak, jam berapa ya sekarang?
11: Jam 12 Bang. Lah, itu kan punya jam tangan Bang, kok masih nanya?
10: Gak kelihatan angkanya Mbak, gak jelas gitu deh pas saya lihat.
11: Bang, masih muda kok udah rabun gitu. Nih, saya kasih solusinya, Netra Pro. Bagus buat mengatasi segala masalah mata dan menjaga kesehatan mata.
10: Netra Pro, aman gak nih Mbak?
11: Aman, soalnya Netra Pro ini obat tradisional yang berasal dari ekstrak bunga marigold, ekstrak biji adas, dan ekstrak bilberry. Sudah terdaftar di Bepom dan Halal Bang. Minumnya 2 kali sehari, 1 sendok makan ya Bang, atau 15 mili setiap kali konsumsi.
10: Iya deh Mbak, ntar saya rutin konsumsi, tapi nanya lagi boleh Mbak?
11: Yeile, nanya mulu Bang kayak anak TK. Buruan nanya apa nih, saya buru-buru soalnya.
10: Nomor telepon Mbak berapa ya?
11: Hede, lihat cewek cantik aja, Abang gak rabun.
7: Netra Pro hadir dengan isi 100 mili, sudah terdaftar di BPOM dan Halal. Minum Netra Pro 2 kali sehari 1 sendok makan atau 15 mili setiap kali dikonsumsi. Untuk

informasi mengenai produk dan pembelian dapat menghubungi nomor telepon 0812-2323-5544, 0812-2323-5544. Netra Pro juga sudah tersedia di apotik dan toko obat di kota Anda. Ingat ya, buat menjaga kesehatan mata secara alami, ya Netra Pro. Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata. Diproduksi oleh PT Unimax.

0: tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Somen.
1: Somen ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit pada minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Somen.
5: Dia tidak bisa turun tangga. Ketika dia minum tidak berapa lama langsung bisa turun naik tangga. Dan ini membantu sekali, khususnya di desa saya sendiri. Banyak sekali ada yang sakit gula karena petani, so tidak bisa pergi papacol. Sekarang bapak ini, oh luar biasa sekali, dia sudah bisa papacol lagi. Kurang lebih umur 50-an. Dan dia sudah
6: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
7: Halo Pak, selamat siang.
8: Selamat siang.
7: Nama Bapak siapa Pak?
8: Mas Faiz.
7: Bapak di kabupaten mana Pak?
8: Maros.
7: Usianya berapa Pak?
8: 68.
7: Sampai hari ini sudah minum Vitalik berapa bungkus Pak?
8: Sudah 210 bungkus nih.
7: Apa bedanya sebelum minum Vitalik dengan sekarang minum Vitalik, apa yang Bapak rasakan, Pak?
8: Bedanya agak lumayan sekarang. Dulu kan artinya kalau dikata ya datang sebentar. Sekarang ya lumayan. Tendanya dia ini kan bisa diam sampai 3 kali satu malam itu bisa.
7: Wih, luar biasa dengan usia Bapak yang sekarang ya.
8: Iya.
7: Bapak minumnya berapa bungkus, Pak? Setengah atau satu, Pak?
8: Pokoknya satu minggu satu dos.
7: Oke, satu minggu berarti dua bungkus, Pak ya?
8: Ya, dua bungkus satu minggu.
7: Apa pesan-pesan Bapak nih buat yang mendengar ini Pak, ini apa pesan-pesan Bapak buat mereka yang belum pernah coba Vitalik ini Pak, yang ragu-ragu ini?
8: Oh, ini sudah lumayan ini deh. Pokoknya yang belum minum ya coba-cobalah minum. Misalnya loyo-loyo.
7: Iya, itu Bapak kan? Saya mau tanya, jantung enggak berdebar toh?
8: Oh, enggak sih.
7: Oke, siap, terima kasih. Itu saja dulu Pak.
6: Vitalik, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitalik membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
9: Bapak, harus coba.
10: Namanya siapa, Pak?
11: Samsul Bahri Cuy.
10: Pak Samsul Bahri Cuy. Panggilannya siapa, Pak? Cuy, Pak?
11: Yo.
10: Oh, di mana tinggal, Pak?
11: Air Putih baru.
10: Oke, sering dengar radio, Pak?
11: Yo.
10: Oke, kalau di radio disapa siapa, Pak? Cuy, Pak?
11: Yo.
10: Oke, ini hari ini, Bapak. Pak Cu ini beli Netra Pro satu botol. Keluhannya ada apa, Pak? Keluhan apa, Pak?
11: Mata rabun. Dia udah nampak pandangan lu udah nampak.
10: Oke, ini baru nak nyoba satu botol ya, Pak ya. No. Harapannya gimana, Pak? Habis satu botol ini harapannya apa, Pak?
11: Sehat tuh.
10: Nah, sehat ya, Pak ya. Oke, mudah-mudahan sehat ya, Pak. Ada yang mau disampaikan, Pak, di radio, Pak?
11: Bagi seluruh pendengar, kira-kira mata kurang sehat, belilah Netra Pro.
6: Informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi 08-5232-11-7777. 08-5232-11.
12: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM, paling hits. Paling hits dangdutnya.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
1: minum
0: Soman.
1: Soman ini
2: cuma rasa segar bagi tubuh badan.
3: Udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
0: Setelah ibu tahu untuk masalah dari kencing batu ini, ibu katanya sempat di SWL itu maksudnya di laser ya, yeah. Cuman gak ada hasil yang memuaskan, yeah. Setelah ibu mencoba Soman, nah ini sampai bisa batunya ini keluar nih ya mitra sehat ya, ini ibu minumnya berapa tetes pada saat itu pertama kali?
5: 7 tetes sehari 2 kali, tapi sampai sekarang saya tetap masih 7 tetes.
0: Sekarang sudah cek lagi ke dokter, apa yang dikatakan dokter sekarang setelah mencoba Soman?
5: Ya kemarin kan saya kontrol lagi ya, dicek lagi. Sampai saya di ronsen sampai 4 kali, USG 2 kali, USG yang kedua itu, yang terakhir itu, kata dokter teh, Bu, Alhamdulillah, batunya udah nggak ada, saking saya itu ya, terharunya saya sampai nangis sambil bilang Alhamdulillah gitu.
4: Pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitalik kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitalik hadir dengan 3 saset dalam satu kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarengnya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.
6: 105,4 Radio Tarakan FM. 100% dangdut asik.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes apapun yang saja. Khasiatnya sangat bagus.
2: Begitu
1: namanya
2: kita minum
1: Soman.
2: Soman ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Ya, pertama saya dengar dari radio. Kemudian waktu itu saya coba check up jantung ke dokter, lihat grafik jantung nggak bagus gitu, sangat nggak bagus sekali, dan dokter bilang Anda jangan main bulu tangkis dulu. Oke deh, saya coba stop dulu bulu tangkis, saya tinggalkan hobi itu. Saya tidak beli obat, saya coba beli, dengar di radio ada Soman, saya coba beli. Kemudian satu bulan kemudian saya check up lagi ke dokter, grafik mulai bagus. Nah, dokter bilang Anda bolehlah.
7: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
8: Dengan Bapak siapa, Pak?
9: Muhammad Ridwan Suruah.
8: Pak Ridwan tinggal di mana, Pak?
9: Jalan Permandian Barombong.
8: Usia Bapak berapa, Pak?
9: 52.
8: Pertama kali Bapak dengar Vitalik dari mana, Pak?
9: Oh, saya dengar di radio itu.
8: Pak Ridwan sudah minum Vitalik berapa banyak, Pak?
9: Oh, kalau saya 10 dus.
8: 10 kotak, Pak, ya, berarti 20 saset, Pak, ya.
9: Tapi saya minum setengah-setengah, loh.
8: Untuk setengah saset, Bapak tahannya berapa hari reaksinya masih terasa, Pak?
9: Reaksinya saya masih bisa 3 hari, 4 hari gitu, loh.
8: Berapa ronde bisa tahan, Pak, setengah itu, Pak?
9: Weh, kalau ronde itu 1 hari, 1 malam itu bisa 6 ronde itu. Makanya mamanya di rumah itu dia curiga itu, minum obat apa. Saya bilang, tidak, cuma ini Vitalik saja.
8: Apa yang Bapak rasakan, apa ada jantung berdebar, kepala sakit, penglihatan jadi berwarna biru gitu, Pak?
9: Enggak ada tuh, pokoknya normal aja.
8: Dibawa kerja apa enak juga, Pak?
9: Mantap sekali, bawa kerja itu kayaknya enggak pegal-pegal gitu loh.
8: Oke, baik. Apa yang Bapak mau sampaikan untuk teman-teman yang mendengar acara ini, Pak?
9: Ya, teman-teman yang mendengar, carilah ini, Vitalik. Makanya teman-teman saya anjurkan kalau untuk di rumah itu, pekesang itu, Vitalik lah. Cuma itu saya pergunakan itu. Sekitar 10 dos saya konsumsi itu, tapi cuma setengah-setengah itu. Tapi anunya mantap.
8: Ya, dan Bapak memang sudah merasakan khasiatnya ini, Pak, ya?
9: Bukan bohong-bohong, saya rasakan sendiri. Sebenarnya saya tidak rasakan, saya tidak bisa cerita, toh.
8: Iya, betul. Terima kasih, Pak.
9: Oke, sama-sama.
7: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitali, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitali, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
10: Bapak, harus coba.
11: Baiklah, sahabat sehat, kita masih terus di sini bersama obat herbal khusus mata. Khusus organ mata kita namanya Netra Pro. Netra Pro ini sudah berizin edar dari BPOM dengan nomor izin edar POMTR 2360 721111. Dan kabar gembira untuk kita yang saat ini tengah mengalami berbagai macam keluhan dengan organ mata kita. Mata ini adalah jendela dunia. Dan untuk sahabat sehat yang memiliki keluhan, misalnya seperti penglihatan sudah mulai menurun, pandangan sering kabur disertai pusing, sering silau kalau melihat cahaya terang atau melihat matahari, atau kalau jalan keluar rumah ini mata kita jadi silau, gak tahan panas pedih, silakan gunakan Netra Pro, produk herbal yang dikhususkan untuk keluhan yang berhubungan dengan organ mata kita. Kemudian kita yang sering mengalami mata merah dan gatal, mata kering, biasanya seperti kelilipan atau matanya perih dan mudah berair, gunakan Netra Pro, obat herbal yang diproduksi oleh Unimax Power Jakarta, Indonesia. Dan alhamdulillah sekarang sudah hadir di tengah-tengah kita, dan Netra Pro ini terbuat dari bahan-bahan herbal yang luar biasa, yaitu ada bunga marigold, biji adas, dan juga ekstrak dari bilberry. Untuk kita yang saat ini mengalami keluhan penyakit yang berhubungan dengan mata, di mana mata terasa sakit dan pusing ketika berlama-lama menatap layar gadget, TV, atau laptop, lihat handphone, sakit dan pusing terlalu lama, silakan konsumsi Netra Pro. Dan untuk kita yang ingin menyehatkan mata kita dari gangguan-gangguan yang lain, misalnya matanya bertambah minus atau penglihatan mulai kabur atau matanya plus atau mata silinder, silakan ya gunakan Netra Pro yang diproduksi oleh Unimax Power Jakarta, Indonesia. Untuk kita, kabar gembira yang memiliki mata yang mudah terasa tegang dan lelah, mata berlemak atau ada serabut di pojok mata atau petrigium, atau ada putih-putih di bagian hitam bola mata, mata katara, glaukoma, ada floater ya, atau pandangan ada bayangan hitam, ada putih-putih di bagian hitam bola mata, mata berlemak atau ada serabut di pojok mata atau petrigium, dan pandangan sering kabur, segera dikonsumsi saja Netra Pro yang diproduksi oleh Unimax Power Jakarta.
12: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM. Enak dengernya, enak dengernya.

0: suatu penyakit jamu tetes
1: yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum somen ini
3: merasa segar bagi tubuh badan.
4: Ih, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna somen.
6: Awalnya sebelum ketahuan kan ini sering alergi, sakit sendi, terus perutnya sakit. Tapi karena belum tahu kalau sakit lupus, jadi periksanya ke dokter umum, ke dokter ortopedi gitu. Sendi-sendinya sakit, sering alergi, cepat capek gitu.
7: Sudah berapa lama sih Mbak punya masalah dengan lupus ini?
6: Kalau terdiagnosisnya sekitar 3 tahun, tapi saya keluhannya udah saya rasain sejak kecil.
7: Nah, semenjak Mbak minum Soman, apa yang Mbak rasakan?
6: Setelah minum 2 botol itu nggak sariawan lagi, sakit sendinya berkurang, terus perutnya udah nggak bengkak lagi, badannya nggak bengkak-bengkak lagi.
8: Pak, digas dong Pak.
9: Sudah full nih Ma.
8: Kok nggak kencang?
10: Ingin menjadi laki-laki full power di hadapan istri, hati-hati dengan bahan kimia obat. Lalu, adakah cara aman, nyaman dan tidak menyiksa? Memperkenalkan Vitalik, minuman serbuk rasa blackcurrant yang berfungsi sebagai pendamping aktivitas lelaki, membantu meningkatkan energi dan menjaga tubuh tetap fit. Vitalik aman dikonsumsi jangka panjang, nyaman, tidak menyiksa, telah tersertifikasi halal dan terregistrasi di BPOM RI. Cukup 1 saset untuk 3 hari. Rasakan bedanya. Dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat serta seluruh jaringan apotek Kimia Farma. Kamu harus coba.
11: Mata sehat ala Netra Pro. Netra Pro. Mata adalah salah satu bagian penting yang harus selalu dijaga kesehatannya sejak dini, agar nanti di usia senja Anda dapat terhindar dari masalah mata seperti rabun senja, glaukoma, katarak, retinopati atau gangguan pada retina, mata minus, mata lelah, iritasi mata dan peradangan. Mari jaga kesehatan mata dan atasi segala masalah mata dengan cara pro, yaitu dengan Netra Pro. Obat tradisional yang komposisinya berasal dari herbal dan rempah alami, yaitu ekstrak bunga marigold, ekstrak biji adas dan ekstrak bilberry, yang manfaatnya dapat membantu mengatasi gangguan mata seperti rabun senja, glaukoma, katarak, retinopati atau penyakit pada retina, mata minus, mata lelah, iritasi mata dan peradangan. Bagi anak-anak juga sangat bagus untuk dikonsumsi agar kesehatan matanya sudah terjaga sejak dini. Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
12: Netra Pro.
11: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
13: 105,4 Radio Tarkan FM. Enak dangdutnya.
14: Enak dangdutnya.
13: Enak dengernya.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun saja.
1: Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
2: Soman ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah. Ih, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Kena penyakit asma sesak dulunya saya pernah rongsen ke dokter, juga dokter spesial. Setelah saya minum, belum habis satu botol sudah terasa hasilnya. Batuk sesak saya sembuh, dah enak, tidur nyenyak. Dulunya kaki saya itu juga sakit, nyeret gitu. Tapi bersamaan itu langsung juga sembuh. Akhirnya sampai sekarang tetap
7: masih mengonsumsi
6: Soman. Mengonsumsi 5 tetes.
5: Pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitali kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitali hadir dengan 3 saset dalam satu kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarengnya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.
8: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM. Paling hits. Paling hits dangdutnya.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun.
1: Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman.
2: Soman ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit pada minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Penyakit radang usus kurang lebih ya 1 tahun lah. Kalau udah sakit, kepala juga ikut sakit. Setelah itu kena vertigo juga. Terus saya dengar dari radio itu masalah Soman itu, akhirnya saya pilih Soman. Udah minum 5 hari udah berubah. Alasannya ya waktu aku dengar radio itu kok banyak orang yang sembuh. Dalam hati ada niat untuk mencoba. Pertama kali mencoba itu 3 tetes. Iya, itu merasakan terus.
7: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afgan, asli dari Sidoarjo, tapi sekarang tinggal di Mojokerto. Awal mula, tanpa sengaja kemarin, saya ketemu sama temen, dia omong-omong, cerita sama saya. Afgan, mau gak tak kasih informasi bagus nih? Apa itu? Lah kalau laki-laki itu kan pinginnya selalu sehat. Lek lanang itu kan selain sehat kan juga punya kewajiban untuk yang lainnya lah. Terutama ya untuk urusan nafkah batin. Nah iki lo, tak kasih tahu rasanya, mau gak? Sama coba ya. Sama lek merasa cocok, gimu. Oh, tapi yang pentingnya saman kenal sih. Namanya Vitalik. Ya, kita coba ya. Awak sehat, badan gak loyo, dan yang penting istri senang.
7: Vitalik, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitalik, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
9: Bapak harus coba.
10: Mata sehat ala Netra Pro. Netra Pro. Bersama Dr. Robert.
11: Kita memang kan manusia itu organ yang paling banyak, sebenarnya yang paling banyak berguna itu kan mata memang. Karena contoh begini ya, orang tuli masih bisa anu kan, naik kendaraan, masih bisa jalan walaupun dengan hati-hati ya. Orang bisu juga masih bisa, tapi kalau orang buta kan susah sekali. Kita mau baca harus pakai braille, mau nyetir juga jelas nggak mungkin. Jadi cukup vital organ mata itu kan. Jadi harus. Dan kenapa dikasih 2 ya kan? 2 pada pelindungnya, ada kelopak mata, ada kornea segala macam untuk melindungi terhadap bahaya dari luar kan. Terus refleks apa? Refleks kelopak mata nih kalau di ini nutup hidung kan nggak ada kan, kalau dicolok itu nggak bisa nutup hidungnya ya kan, kuping juga nggak bisa.
12: Ya,
11: ya karena itu sangat matanya penting sehingga dilindungi sekali.
10: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
9: Netra Pro.
10: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
13: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM paling hits dan menitnya.

0: 5 Menit Voice of Soman.
1: Mitra sehat, gangguan yang terjadi di hati dapat menghambat fungsi kerja hati. Oleh karena itu, perlu untuk memahami gejala kerusakannya, sehingga kita bisa mengambil tindakan lebih dini. Hati-hati gangguan hati. Halo, apa kabar Mitra Sehat? Bersama saya Ferdiana, 5 Menit Voice of Soman. Kali ini membahas hati-hati gangguan hati. Bersama penyuluh kesehatan PT Soman Indonesia, Dr. Grace Salindeho. Apa kabar, dokter?
2: Baik.
1: Tetap sehat berkualitas ya, dok ya?
2: Tentu.
1: Dokter, mungkin banyak dari kita yang luput memperhatikan kesehatan hati ketimbang jantung dan juga ginjal ya, dok ya? Nah, berkaitan dengan topik kita kali ini, hati-hati gangguan pada hati. Sebenarnya bagaimana sih penjelasan dari dokter sendiri, apa nih maksudnya gangguan hati ini?
2: Ya, kita mengerti dulu fungsi dari hati atau bahasa medisnya hepar pada manusia. Hepar ini berfungsi mengeluarkan semua racun-racun di dalam tubuh manusia. Gangguan-gangguan di dalam hati itu banyak penyebabnya. Pertama, terkena penyakit infeksi yang biasa kita kenal hepatitis B, hepatitis C. Nah, yang kedua, sirosis hepatis. Sirosis hepatis ini penyakit yang berbahaya karena sudah tergolong penyakit kanker hati. Yang ketiga adalah penyakit liver atau kuning ya.
1: Nah, mungkin dokter juga telah banyak nih mendengar keluhan penyakit yang berhubungan dengan hati ya selama menjadi penyuluh kesehatan PT Soman Indonesia. Nah, umumnya kerusakan itu disebabkan oleh apa sih, dok?
2: Iya, kerusakan pada hati yang pertama adalah disebabkan oleh infeksi yang menyebabkan penyakit hepatitis. Yang kedua, berkelebihan mengkonsumsi alkohol. Yang ketiga, kelelahan yang berlebihan. Biasanya ini kita nggak sadari, ya. Dan yang keempat, nutrisi yang kurang. Akibatnya mengganggu juga fungsi hati kita.
1: Nah, ini seperti apa sih ciri-ciri hati yang memang rusak atau mengalami gangguan nih, dok? Bisa nggak sih kita mengenali atau merasakan adanya gangguan pada hati kita? Misalnya hepatitis B dan C yang umumnya sebenarnya sih si pengidap nih juga nggak tahu gejala-gejalanya, dok.
2: Iya, pertama-tama kita nggak bisa ngerasain dulu. Tapi kalau dia sudah agak lama, 3 bulanan, dia mulai terasa cepat lelah, letih, lesu. Nah, baru terakhir dia terlihat di matanya bagian putihnya itu jadi kuning.
1: Jadi secara fisiknya sebenarnya kelihatan ya, dok ya?
2: Kelihatan tapi sudah taraf akhir.
1: Lalu peran Soman seperti apa nih, dok?
2: Oh, banyak sekali
1: dalam
2: kalau
1: membantu
2: dalam
1: menyehatkan atau memaksimalkanlah fungsi si hati.
2: Iya, banyak sekali peran dari Soman. Dari semua yang ada di dalam Soman itu sangat membantu fungsi dari hati. Soman mengandung asam amino esensial, itu tidak bisa dibentuk oleh tubuh. Itu kita harus dapatkan dari luar dan itu ada di dalam Soman.
1: Penjelasan yang sangat inspiratif sekali, tapi seperti apa catatan dari Papa Soman? Mari kita dengarkan.
3: Mitra Sehat, tahukah Anda jumlah penduduk Indonesia yang mengidap penyakit hepatitis B dan C diperkirakan sekitar 28 juta orang. Jumlah ini apabila dikumpulkan bisa memenuhi 3 kali lipat dari luas Jakarta. Uniknya, hati masih dapat berfungsi dengan baik walaupun hanya 30% yang normal. Inilah yang membuat penyakit hati seringkali tak timbul gejala. Mau fit kok repot? Ingat, 39 bahan alam seperti buah, sayur, dan rempah ada dalam Soman. Dapatkan Soman di apotik, toko obat, rumah, dan gerai Soman terdekat. Atau kunjungi www.somanindonesia.co.id. Ada burung hinggap di dahan. Burung terbang gak tahu kemana perginya. Buat apa bingung cari jamu kesehatan kalau ada Soman yang terbukti khasiatnya? Soman, sejatinya teman.
0: Lima Menit Voice of Soman.
4: 105.4 Radio Tarakan FM.

0: tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Somen.
1: Somen ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Somen.
5: Nama anak ini adalah Cika Ayu. Dia umur 7 tahun. Dia sakit pigmentasi sejenis vitiligo yang selama ini tadinya kecil, dan saya udah periksa ke dokter, itu disuruh berjemur, ternyata semakin melebar. Saya hentikan pengobatan, saya mencoba untuk memakaikan Somen. Baru satu botol dalam setengah bulan udah kelihatan samar-samar warna kulit yang coklat. Mudah-mudahan aja ini bisa cepat sembuh dan teratasi. Setelah itu anak yang satu namanya Raffi, dia pernah mengalami sakit diare yang sudah 3 hari dia enggak pernah kencing. Dengan dikasih Somen cuman 2 tetes, dalam 1 jam dia langsung kencing lumayan banyak.
6: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali membuat vitalitas Anda makin fit. Vitali, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Coba aja dulu. Vitali sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
7: Saat usia makin menua, fungsi dari kinerja organ tubuh juga akan berkurang. Tapi bukan berarti kita pasrah dan tidak berusaha untuk menjaganya agar fungsi kinerja tubuh kita tetap bekerja dengan normal di usia tua. Contohnya mata. Fungsi dan kinerja mata akan berkurang seiring bertambahnya usia. Beberapa masalah mata pun muncul, seperti rabun senja, glukoma, katarak, retinopati atau penyakit pada retina, mata minus, mata lelah, iritasi mata, dan peradangan serta lainnya. Untuk itu, Netra Pro hadir menjadi solusi Anda. Atasi segala masalah mata seperti rabun senja, glukoma, katarak, retinopati atau penyakit pada retina, mata minus, mata lelah, iritasi mata, dan peradangan serta lainnya. Dengan cara pro dan alami dengan Netra Pro. Netra Pro adalah obat tradisional yang berasal dari herbal dan rempah pilihan. Di antaranya, ekstrak bunga marigold, ekstrak biji adas, dan ekstrak bilberry. Konsumsi Netra Pro secara rutin 2 kali sehari, 1 sendok makan atau 15 mili. Bagi Anda yang memiliki riwayat penyakit asam lambung atau mah akut, konsumsi Netra Pro setelah makan. Netra Pro juga bagus dikonsumsi anak-anak yang sudah berusia 6 tahun atau lebih. Berikan 1 kali sehari 1 sendok makan atau 15 mili. Netra Pro tidak dianjurkan untuk dikonsumsi bagi ibu hamil atau menyusui. Netra Pro hadir dengan isi 100 mili yang tentunya sudah terdaftar di BPOM dan halal. Untuk informasi mengenai produk dan pembelian, dapat menghubungi nomor 0812-2323-5544. 0812-2323-5544. Netra Pro juga sudah tersedia di apotek dan toko obat di kota Anda. Ingat ya, buat menjaga kesehatan mata dengan cara pro dan alami, ya Netra Pro.

Rahmilah kepadanya, kepada orang yang marah itu. Di situ nilai tambah. Cuman jujur nih hadis, ngucapinnya gampang, ngamalinnya yang berat banget. Orang marah sama kita, kita disuruh silaturahmi, ada apa melu? Lu marah, gua marahan lagi. Gua pikirin. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Tapi ini yang diajarkan, bahkan ini yang dicontohkan oleh baginda Rasul. Bagaimana begitu mudah, misalnya satu saat Abu Jahal ini ngatur strategi bagaimana bikin Muhammad celaka. Dia gali lubang di depan tempat tidurnya, dia tutupin daun korma, terus dia panggil seseorang, kesini, kasih tahu Muhammad pamannya sakit keras, minta ditengokin. Berangkat orang ini ke sana. Muhammad, labbaik. Pamanmu sakit keras, dia minta ditengokin. Baik, saya akan datang menjenguk beliau. Berangkatlah Nabi ke rumah Abu Jahal tanpa prasangka apapun. Abu Jahal udah pasang stil, selimut 3.5 rangkap dipakai, persis kayak orang meriang. Tapi sembari ngintip dari balik selimut, begitu Muhammad buka pintu, nah, masuk perangkap nih. Muhammad jalan menuju tempat pembaringan. Makin lama makin dekat, makin lama makin dekat, makin dekat ke lubang yang dipasang oleh Abu Jahal itu. Dalam hati Abu Jahal, terus dah jatuh, mampus dah lu ini. Mampus lu hari ini nih. Apa yang terjadi? Malaikat Jibril datang. Muhammad, pamanmu cuma pura-pura sakit. Di depan tempat tidurnya ada lubang perangkap supaya kamu jatuh ke situ. Udah, kamu pulang. Balik kanan Nabi. Udah hampir jatuh ke lubang, balik kanan, pulang. Bayangin kecewanya Abu Jahal. Muhammad dikit lagi. Enggak paman, saya pulang aja. Emosi bangun dari tempat tidur, enggak sadar kalau lagi pura-pura sakit. Lompat ngejar Nabi, dia lupa dengan lubang yang dia gali. Usrak, nyemplung sendiri ke dalam lubang. Nabi terus berlalu. Ini terjadi keanehan. Jatuh ke lubang yang dia gali itu sebenarnya enggak terlalu dalam ya, antara 3-4 meteran lah. Tolong saya jatuh ke lubang ini. Datanglah pelayan-pelayannya itu. Angkat saya dari sini. Orang ngulurin tambang. Satu gulung, belum juga nyampe itu tambah. Kurang, beli lagi ke warung. Sambung, ulur lagi, enggak juga bisa sampai. Wah, ini kerjaan Muhammad ini. Tolong, siapa salah seorang kamu ke rumah Muhammad? Kasih tahu, encangnya kecebur. Minta ditolongin. Disampaikan kepada Rasul. Kenapa? Pamanmu jatuh ke lubang, Muhammad minta tolong diangkatin. Tambang udah nyambung-nyambung gak nyampe juga. Ya, nanti saya datang, saya tolong. Cobain. Nyata-nyata orang berniat jahat mau mencelakakan dia. Datang dia menolong. Ini yang disebut air tuba dibalas air susu ya ini. Bukan sebaliknya. Air tuba dibalas air susu. Paman, kecebur ya? Iya Muhammad, tolongin nih. Pegang tangan saya. Nabi ulurkan tangannya, nyampe, dipegang oleh Abu Jahal, diangkat ke atas. Sampai atas, apa kata Abu Jahal? Sihirmu memang hebat Muhammad. Udah ditolongin, dikata sihir. Yang enak kita kemplang kan itu orang begini. Urusan apa? Tapi inilah akhlak. Kalau bisa kamu bersilaturahmilah dengan orang yang marah kepadamu sekalipun. Orang marah kita tetap baik. So kalau kita berbuat baik sama orang yang memang baik, rasanya sih biasa-biasa aja. Orang baik kita baik lagi, ya draw aja, belum ada nilai tambah di situ. Baru ada nilai tambah kalau kita bisa berbuat baik kepada orang yang nyakitin kita. Itu namanya kita setingkat di atas dia. Dia sakitin kita, kita berbuat baik sama dia. Dia pelit sama kita, kita baik sama dia. Dia marahin kita, kita deketin dia. Di situ kita punya nilai tambah. Jadi siapa yang ingin diluaskan rezekinya, kata Nabi,
dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia baik.

banyak-banyak bersilaturahmi. Sederhana sebenarnya silaturahmi, tapi silaturahmi membangkitkan semangat kesatuan dan persatuan. Kesatuan dan persatuan melahirkan kekuatan. Dalam matematika, 1 ditambah 1 pasti 2. Tapi di tengah masyarakat, 1 orang takut ditambah 1 orang takut, hasilnya jadi 2 orang setengah berani. Kenapa setengah berani? Karena udah berdua. Tadi pan takut sendirian. Kalau dia kumpul turu-turu takut lah jadi berani. Kita yang lemah, kita yang tidak berdaya, kita yang miskin, kalau mau kompak bersatu, apa yang gak bisa kita kerjain? Apalagi tinggal di kota besar, pilihan cuma 2, bertahan atau minggir. Bertahan atau minggir. Untuk bisa bertahan harus mampu bersaing. Untuk mampu bersaing harus punya keahlian. Keahlian harus ditunjang dengan pendidikan, ditambah oleh kekompakan sebagai umat. Udah miskin mencar mulu, orang injek kita. Orang gak pandang urusan apa sama lo. Oleh karena itu, silaturahmi pada hakikatnya merupakan ruh dari ukhuwah yang diajarkan oleh agama kita. Bagaimana Islam menyelamatkan masyarakat manusia dari ras diskriminasi, mengikat manusia, dan tidak ada persaudaraan yang lebih indah selain persaudaraan yang diikat dengan nilai-nilai akidah. Sepanjang orang di jalan Allah, itulah saudara kita. Keluar dia dari jalan Allah, selesailah persaudaraan sampai di situ. Karena itu, kalau ingin menyimpan sesuatu di surga, banyaklah bersilaturahmi. Datang ke rumah ini, datang ke rumah itu, dan lain sebagainya. Itu simpanan kita di akhirat nanti. Ini yang ketiga. Saudara-saudara, yang keempat, perbendaharaan surga itu apa? Wa qawlu la hawla wa la quwwata illa billah. Ucapan la hawla wa la quwwata illa billah. Ibadah kan ada yang berat, modalnya besar. Bangun masjid berat, modalnya besar. Bangun rumah sakit berat, modalnya besar. Ada ibadah yang berat tapi modalnya ringan. Misalnya puasa. Puasa itu berat, mengendalikan nafsu. Kalau sekedar enggak makan enggak minum sih enteng, mengendalikan nafsu itu jihad terbesar. Tapi kan modalnya ringan, cuma niat saja. Ini ibadah berat, modalnya ringan. Ada ibadah yang ringan, modalnya juga enteng. Seperti termasuk ucapan la haula wala quwata illa billah. Tanpa sadar, la haula wala quwata illa billah, nyelengin tuh di surga. Nyelengin, kita enggak terasa nyelengin simpenan akhirat. La haula wala quwata illa billah, nyimpen lagi. Kaget, la haula wala quwata illa billah, nyimpan lagi, banyak simpenan. Walaupun sebenarnya yang dimaksud di sini adalah kesadaran batin bahwa tidak ada daya dan kekuatan kecuali Allah. Itu intinya. Kita memulai pekerjaan disunahkan baca bismillah, kan begitu. Apa itu? Kesadaran moral bahwa ini saya bisa kerjakan, saya kerjakan ini dengan menyebut nama Allah. Kenapa? Kalau Allah tidak memberikan daya dan kekuatan, mana mampu saya kerjakan ini? Maka saya kerjakan ini dengan menyebut nama Allah, bismillah. Kesadaran moral. Manusia hanya wajib berusaha tapi enggak pernah wajib berhasil. Banyak hal-hal yang kalau kita renungkan secara rasio enggak mungkin, tapi jadi kenyataan. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali bagi Allah semata-mata. Kesadaran moral akan kelemahan dan keterbatasan makhluk bernama manusia. Kadang kita kagum dengan otak, tapi kita sering lupa sama yang bikin otak. Padahal bagaimanapun hebatnya otak, yang bikin otak pasti lebih hebat dari otak. Enggak percaya, silahkan otak-otakan. Inilah kecenderungan. Kita kagum dengan pesawat-pesawat mutakhir, bukan main, besi gede banget terbang itu, alangkah hebatnya. Lalu apa yang bikin otak tidak lebih hebat dari itu semua? Kita puji laut, apa yang bikin laut tidak lebih hebat dari laut itu? La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali Allah.

Apa yang bisa kita lakukan kalau tidak karena daya dan kemampuan yang diberikan oleh Allah kepada kita? Lahirlah sikap tawadu, rendah hati, tidak melonjak menjadi angkuh dan sombong, sadar akan kelemahan dan keterbatasan diri sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu sisi ini ucapan yang berpahala, la haula, jadi wiridan. Pada sisi lain ini kesadaran moral, sikap mental, kesadaran batin bahwa yang punya daya dan kekuatan itu cuma Allah. Kita enggak pantas untuk sombong. Sebab sombong itu pakaiannya Allah. Kita enggak sedang pakai pakaian Allah, kegedean. Dan makin kita renungi, makin terbentur, apa sih yang bisa kita sombongin? Ah, kita mau sombong apa? Kaya? Pintar? Itu kan semua relatif. Di atas langit masih ada langit lagi. Jadi oleh karenanya, marilah kita menyadari, manusia hanya wajib berusaha, tapi tidak pernah wajib berhasil. Yang berusaha saja tidak wajib berhasil, apalagi yang tidak berusaha. Islam bukan agama orang pemalas yang selesai sholat lalu ndelohom, nggelenggem ayem-ayem. Tapi Islam bukan agama orang sombong yang setelah berusaha lalu tidak memerlukan Allah. Kita bisa saja bikin proyeksi, tahun sekian kita bakal panen besar menurut perhitungan otak. Tapi ada kejadian lain. Apa? Tikus ngambek. Habis itu dimakanin tikus, panen gagal. Proyeksi rasional gagal oleh tikus-tikus yang ngambek itu. Bisa saja terjadi. Tahun depan kita panen besar, urung. Kenapa? Musim panas panjang. Lalu sekarang ini koran-koran bikin berita musim mengalami penyelewengan. Bukan cuma manusia yang nyeleweng sekarang, musim pakai nyeleweng. Mestinya kan musim hujan sudah selesai, masih hujan-hujan juga. Musim. Lah sekarang kita boleh bikin proyeksi, kita bakal panen besar. Tahu-tahu musim panas panjang, sawah retak, air kering. Cari teknokrat yang paling botak, suruh pendekin tuh musim panas. La haula wa la quwata illa billah. Inilah kesadaran moral. Saudara, saya teringat satu saat ada seorang konglomerat. Umurnya ya kira-kira 70-an. Satu saat dia ditanya oleh wartawan, "Pak, umur Bapak berapa sih?" "Ya, paling 10 tahun." "10 tahun? 10 tahun? Anak Bapak berapa orang?" "Satu." "Satu saja?" "Satu." "Harta Bapak berapa?" "Ya paling-paling bangsa 7 juta kali." "7 juta? Iya. Eh Pak, kenapa Bapak bohongi saya? Bapak punya buku biografi. Koran-koran, majalah-majalah banyak memuat cerita riwayat hidup Bapak. Saya tahu umur Bapak 70. Kenapa bilang cuma 7 tahun? Saya tahu anak Bapak 8, kenapa cuma bilang 1? Saya tahu harta Bapak miliaran, mungkin triliunan, pabrik di mana-mana, bank di mana-mana. Kenapa bilang uang Bapak cuma 7 juta? "Nak," kata si konglomerat tadi, "kamu benar, Nak, kamu benar. Umur saya kalau jumlahnya mah emang 70, Nak. Cuman ingat-ingat saya baru 7 tahun terakhir ini saya sujud. Baru 7 tahun terakhir ini saya berusaha dekat dengan Allah. Saya laksanakan perintahnya, saya jauhi larangannya. 7 tahun inilah rasanya yang ada nilainya di hadapan Allah. Yang 63 tahun matong, kelabu, kelem umur gue. Habis untuk maksiat, untuk munkarat." Maka ketika ditanya tadi, "Umur saya 7 tahun itu." "Oh begitu Pak." "Oh iya." "Lalu anak Pak, anak Bapak kan 8. "Kenapa bilang cuma 1? "Nah, kalau jumlah hitungannya memang anak saya 8. Tapi dari 8 orang ini rasanya cuma 1 nih yang bakal jadi buah hati, belahan jantung, pelanjut cerita, penerus sejarah, bakal jadi anak soleh yang akan mendoakan saya. Cuma 1 rasanya anak saya ini yang bakal jadi buah hati saya, besar-besaran saya, yang akan mendoakan

di kubur saya, yang akan mendoakan di akhirat saya. Yang 7 orang mana? Masya Allah, yang atuh tenggeng, yang atuh nyekek botol lolo, yang atuh enggak karu-karuan. Makanya saya bilang, satu anak saya yang akan bisa mendoakan saya. Oh, begitu Pak. Iya. Nah, harta Pak, harta Bapak kan triliunan, pabrik Bapak di mana-mana, uang Bapak hampir di tiap bank-bank besar. Kenapa bilang cuma 7 juta? Betul kau nak. Harta saya kalau jumlahnya memang miliaran, triliunan mungkin. Tapi yang saya ingat baru 7 juta tuh yang saya belanjakan di jalan Allah. Saya nyumbang masjid, saya santuni yatim piatu, saya bantu pembangunan pesantren, saya bantu pembangunan rumah sakit Islam. Itu yang akan saya bawa pulang ke akhirat, yang 7 juta itu. Yang triliunan itu nanti akan direbutkan oleh anak-anak saya sebagai waris saya. Jadi harta saya 7 juta itu yang bakal nemenin saya di akhirat, yang akan saya bawa pulang jadi teman saya. Saudara-saudara kaum muslimin, jangan-jangan orang tua itu adalah kita-kita ini. Jangan-jangan kita-kita ini adalah orang tua itu. Jangan-jangan itu potret dari diri kita masing-masing. Dari sekian umur yang diberikan Allah, berapa tahun yang ada nilainya di hadapan Allah? Dari sekian anak-anak yang merupakan amanah, berapa yang akan mendoakan kita sebagai orang tuanya menjadi anak soleh? Dari sekian banyak harta yang diberikan Allah, berapa yang akan kita bawa pulang menghadapnya nanti, yang kita belanjakan di jalan Allah? Ini sebuah potret kehidupan. Karena itu kita kembali kepada la haula wa la quwata illa billah. Kita wajib berusaha, kita wajib berikhtiar. Selebihnya segala daya dan kekuatan hanya milik Allah saja semata-mata. Satu kesadaran batin dari setiap pribadi muslim. Setelah ia berusaha dan berikhtiar, ia menyerahkannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi satu sisi ini merupakan wiridan ucapan yang mengandung pahala, pada sisi lain ini merupakan sikap batin dari seorang muslim di dalam ia menghadapi realitas kehidupan ini. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kalau ini kita jadikan satu basis kehidupan, maka ini akan menyelamatkan manusia dari kemungkinan tergelincir menjadi orang yang lupa diri dan lupa daratan. Sebab itu Imamul Ghazali berpesan, jadidis safinah fa innal bahra amiq, wa khuzis zad fa innas safara ba'id, wa khaffifil hamla fa innal hamla sadid. Perbarui selalu kapalmu karena lautan sangat dalam. Bawa bekal yang banyak karena perjalanan ini sangat jauh. Ringankan beban karena kebanyakan beban akan menyakitkan. Alangkah indah kalimat ini, alangkah dalam makna yang terkandung di sana. Perbarui selalu kapalmu karena lautan sangat dalam. Apa artinya ini? Jaga mentalmu baik-baik, pelihara imanmu baik-baik, karena hidup penuh cobaan seperti lautan. Kita kalau berlayar di lautan kan kadang-kadang tenang, angin bertiup sepoi-sepoi basah. Jika malam datang, bintang gemintang bertabur menghias cakrawala, rembulan memantulkan sinarnya dengan indah. Dalam keadaan begitu berlayar enak, tapi lain saat ombak menggunung, halilintar menyambar, angin topan bertiup. Berapa banyak sudah saudara-saudara kita yang tenggelam di lautan dunia tanpa sadar bahwa dia belum sampai kepada pantai yang akan dituju. Berapa banyak sudah saudara-saudara kita yang tenggelam di lautan dunia ini tanpa sempat bangkit lagi. Dia menyangka sudah sampai kepada tujuannya. Hati-hati kapal jangan sampai bocor karena lautan sangat dalam. Iman ini jaga baik-baik karena hidup penuh dengan ujian. Wa khuzis zad fa inna safara ba'id, bawa bekal yang banyak karena perjalanan sangat jauh. Saudara mau ke Bandung, bawa duit. Saudara mau ke Surabaya, banyakkan lagi duitnya. Saudara mau ke Mekah, gepokan iketan tuh duit, enggak lembaran lagi. Makin jauh perjalanan, makin banyak bekal yang harus kita bawa. Kalau saudara dari Jakarta mau ke Surabaya,
kagak bawa duit berangkat juga, itu sih bukan berani namanya, nekat. Sampai Surabaya belum tentu, sengsara di jalan udah pasti. Kenapa? Gak bawa bekal berangkat. Sama juga kita nih, misalnya belum sempat sembahyang, mati. Waduh, berani banget orang. Belum punya bekal, mati. Sengsara di jalan. Atau bekal tidak cukup. Dari Jakarta, saudara mau ke Surabaya, bawa duit 500 perak. Paling jauh Cikampek nyampenya itu. Paling jauh itu. Antara jauhnya perjalanan dengan bekal yang saudara bawa tidak seimbang. Hidup ini perjalanan panjang. A walking tour. Dimulai dari alam arwah. Sebelum jasad diciptakan, roh diciptakan lebih dulu. Dari situ pindah ke alam rahim. Dari alam rahim pindah ke alam dunia. Dari alam dunia pindah ke alam barzah, baru menuju akhirat. Satu perjalanan panjang. Kalau bekal tidak bawa, sengsara di jalan. Bawa bekal yang banyak karena perjalanan ini sangat jauh. Wa khaffifil hamla, ringankan beban, karena beban itu cuma akan menyulitkan. Kalau bekal itu sih keperluan, tapi beban enggak kita perluin, cuma ngeberat-ngeberatin. Apa ini beban? Dosa. Kecurangan, kebatilan, kezoliman, ketidakadilan, kesewenang-wenangan. Itu akan jadi beban kita di akhirat. Alangkah celakanya, perjalanan panjang, bekal tidak bawa, beban kelewat banyak. Alamat sengsara di jalan. Pahala tidak ada, dosa berlipat ganda. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kalau kita rangkum nasihat Al-Ghazali dengan kisah si konglomerat tadi, kita akan mengambil kesimpulan. Pertama, bekal terbaik dalam menghadapi gejolak kehidupan ini tidak lain adalah iman. Yang kedua, pahala dan dosa dua hal kontroversial. Pahala adalah bekal, dosa adalah beban. Tapi kita sekarang kan tidak begitu terangsang kepada yang abstrak. Orang berlomba mencari yang konkret-konkret saja, yang real. Kalau emang dosa, benjol dong, kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Persis orang Yahudi dulu. Orang Yahudi itu kan pernah minta kepada Nabi Musa, Ya Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Musa, kami enggak bakal mau beriman kepada Allah kalau belum kami lihat Allah ada nongkrong di depan kami. Kalau memang Tuhan ada, taruh dong di depan kami. Mau yang konkret-konkret saja. Kalau memang dosa, benjol dong. Kalau memang pahala, berasa dong. Orang terangsang kepada yang real, yang konkret-konkret saja. Karena itu, untuk mengejar dosa, orang mau bayar. Tapi untuk mengejar pahala, walaupun tidak bayar, orang segan. Ini yang dikatakan oleh Nabi, kamu mengharapkan ke surga, tapi kamu berat melaksanakan sesuatu yang bisa membawa kamu ke surga. Kamu ingin jauh dari neraka, tapi tiap saat kamu lakukan perbuatan-perbuatan yang justru menjerumuskan kamu ke neraka. Idda'aitum an-najata minan nar wa ramaitum fiha anfusakum. Kamu ingin selamat dari neraka, tapi kamu lemparkan diri kamu ke neraka. Kamu ingin masuk surga, tapi berat sekali kamu melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa menyampaikan kamu di surga. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Jadi hal keempat yang merupakan perbendaharaan surga adalah la haula wa la quwata illa billah. Satu sisi ini merupakan ucapan yang memperberat timbangan akhirat. Pada sisi lain ini merupakan sikap hidup seorang muslim, kesadaran batin yang sangat dalam bahwa tidak ada daya dan kekuatan kecuali Allah. Dan itu kita simbolkan pada saat memulai pekerjaan dengan bismillah, dengan menyebut nama Allah. Satu kesadaran moral, saya hanya bisa melakukan ini karena diberikan daya dan kekuatan oleh Allah. Lahirlah sikap tawadu, rendah hati, tidak melonjak menjadi angkuh dan sombong. Saudara-saudara, sampai sini dulu jumpa kita kali ini. Semoga
empat perbendaharaan surga ini dapat kita lakukan, yang kelak akan merupakan bekal kita di kemudian hari nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.

0: cek mesin air dong.
1: Kenapa, Bu? Rusak lagi. Perasaan baru ganti kapasitor bulan lalu.
0: Mesinnya nyala, bunyinya ngung. Tapi airnya nggak keluar sama sekali. Cucian numpuk nih, Pak.
1: Waduh. Jangan-jangan bukan mesinnya, tapi mata airnya yang udah kering. Tetangga sebelah juga kemarin ngebor lagi sampai dalam banget baru dapat air.
2: Air tanah itu tabungan alam, bukan harta karun yang tak terbatas. Kalau disedot berlebihan tanpa resapan, suatu saat akan habis. Warga Kaltara, mari bijak gunakan air tanah. Jangan biarkan keran bocor. Buat sumur resapan atau biopori di halaman rumah. Jaga debit air sekarang, biar anak cucu nggak kehausan nanti.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara.

0: Aduh, bingung mau pilih yang mana? Ada jamu tetes berbagai macam merek dengan harga yang murah.
1: Jangan bingung-bingung, Pak. Kita pilih jamu tetes Soman aja.
0: Apa bedanya, Bu? Nanti malah penyakit yang bertambah. Seperti tetangga kita, minum jamu yang murah tidak sembuh juga.
1: Makanya, Pak, kita jangan sampai salah pilih Soman yang aman dan benar-benar berhasil. Karena Soman sudah memiliki izin TR dari Badan POM dan ada sertifikat halal dari MUI. Jadi, kita sebagai umat muslim tidak perlu khawatir untuk mengkonsumsinya. Dan pastinya berhasil, karena sudah ribuan orang yang sembuh lebih dari 70 macam penyakit loh, Pak. Sedangkan produk lain belum tentu aman, Pak. Bapak tahu kenapa? Karena belum terdaftar di Badan POM dan belum tentu halal juga, apalagi dijual secara eksklusif. Kalau Soman, kita bisa dapatkan di banyak apotik. Jadi, benar-benar aman.
0: Benar juga ya, Bu. Daripada kita beli produk murah, penyakit bertambah, lebih baik kita pilih Soman saja.
1: Oh iya, Pak. Soman juga menyediakan layanan bebas pulsa, tertera di kemasannya, bagi konsumen yang ingin berkonsultasi.
2: Tunggu apa lagi? Segeralah konsumsi Soman. Anda rasakan hasil maksimal dan tanpa efek samping. Dapatkan Soman di apotek dan toko obat terdekat. Soman, berani coba, berani sembuh.
3: 105,4 Radio.

0: Aduh, asap genset tetangga ini masuk rumah semua, berisik lagi.
1: Sabar, Pak. Makanya sekarang pemerintah lagi gencut itu, Pak, EBT.
0: EBT? Makanan apa itu?
1: Energi baru terbarukan, Pak. Kita nggak perlu lagi bakar solar yang asapnya nyesek. Kaltara kan punya sungai deres buat PLTA, punya panas matahari buat panel surya. Listriknya bersih, nggak berisik, nggak habis-habis.
2: Wah, canggih ya. Berarti nggak perlu dengar suara berbet-berbet lagi dong.
1: Pasti dong, Pak. Udaranya bersih, listriknya canggih.
3: Matahari, air, angin. Tiga sahabat masa depan kita, mari dukung transisi ke energi baru terbarukan.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara.

0: dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan yang dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: enaknya dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Yang dipersembahkan oleh
0: Soma.
2: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
3: Soman sejatinya teman.
4: Jamu tetes.
5: Soman sejatinya teman.

0: Saatnya nonstop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Nonstop dangdutan dipersembahkan oleh
0: Soman.
2: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
3: Soman sejatinya teman.
4: Jamu tetes.
5: Soman sejatinya teman.

0: Asiknya dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan. Yang dipersembahkan oleh Soma.
1: Teman sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soman sejatinya teman.

0: K-pop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Tanpa jeda iklan.
2: Yang dipersembahkan oleh
0: Soma.
3: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
4: Soman sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soman sejatinya teman.

0: Enaknya dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan yang dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: non-stop dangdutan tanpa jeda iklan. Yang dipersembahkan oleh Soma.
1: Teman sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soman, sejatinya teman.

0: Saatnya nonstop dangdutan tanpa jeda iklan. Nonstop dangdutan dipersembahkan oleh Soman.
1: Teman sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soman sejatinya teman.

0: tanpa jeda iklan. Non-stop dangdutan dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.